0: Kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

0: Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?

Ya, bersama Hakim dengan lagunya Inikah Cinta, baru saja menghiburkan anda. 8.12 minit pagi sekarang ini. Untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati, okey? Ke mana saja hala tuju anda, Zu doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jomlah ramai-ramai hantarkan ucapan nanti semasa Yok Dong Aba. Nanti Zu bacakan satu persatu ucapan anda. Dan juga kalau nak hantar secara voice note pun boleh, tak ada masalah, nanti Zu siarkan, ya. Okey, baik, kalau anda saksikan sekarang ini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan di antara Argentina dan juga Cabo Verde. Baru saja Argentina mendahului dengan mata 2-1 hasil jaringan oleh Lisandro Martinez. Tadi pada awalnya oleh Lionel Messi. Jadi untuk anda yang tengah saksikan sekarang, sabar. Kalau dah ada sarapan dulu, pastikan perut dah kenyang. Baru layan semula Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk hari ini, perlawanan antaranya anda boleh saksikan, iaitu pada pukul 9.30 minit pagi nanti, Colombia menentang Ghana. Malam tadi pada pukul 2 pagi dah pun selesai Australia menentang Egypt dengan mata 1-1. Okey, jadi untuk anda semua terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik, saluran Sukan TV dan juga TV Okey secara percuma sahaja. Okey, terus bersama dengan Zoo Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Ya, baiklah, 8.25 minit pagi sekarang ini. Terima kasih buat anda yang masih lagi layan Negeri FM, tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Yang tengah memandu tu hati-hati, okey? Nak pergi mana tu? Bolehlah kongsi-kongsi dengan Zoo. Hantarkan ucapan anda di 012-603-0603. Yang mana tengah sarapan tu kan? Sambil long kata scroll TikTok pagi ni tengok update berkenaan FIFA 2026 tu. Jomlah singgah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official. Kita sembang-sembang dekat sini sebab ramai yang baru je join kita punya TikTok Live ni. Zul nak ucapkan selamat pagi untuk rakan kita. Kita ada Ahmad Nasrul bin Sulaiman. Selamat pagi Hussein Saleh. Selamat pagi Muhammad Azman Boy. Rosnani Ahmad pun ada. Selamat pagi Saparman Sahali. Ada Alia Atas. Betul ke ni? Minta maaf lah kalau salah sebutkan username semua unik-unik belaka. Okey, jadi untuk anda semua yang tengah santai-santai tu, jom sembang-sembang dengan Zoo dekat TikTok. Kalau ada ucapan kan untuk Zoo hantarkan, untuk Zoo kongsikan nanti semasa yuk dong apa, boleh komen juga dekat TikTok Live Negeri FM Official. Terus bersama dengan Zoo Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agro-pelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Kalau tengok Lia yang comel ni dekat mana pula Lia?
1: Ha, boleh tonton kita ataupun nak berinteraksi secara langsung pergi ke TikTok ataupun di page Melaka FM.
0: Ya, yeah, samalah. Johor pun sama di FB, TikTok, Johor FM, Permata Selatan, ya.
2: Yeah. Halo.
0: Manalah Zoo ni, eh? Kita ni berdebar menantikan keputusan akhirnya tu. Argentina dengan Cabo Verde, kan?
2: Yeah. Kita cuba sampuk ini.
1: Baik, jom. Ha. Kita layan lagu.
0: Apa tu?
1: Lagu apa, eh?
0: Kazana dari Malaya.
1: Wow.
0: Hari ini jom terus kekal setia dalam
1: Yo Dengar
0: Berhero
1: Bergegar.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, persembahan dolar baru saja menghiburkan anda. 8.43 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bertemankan Zoo. Zoo pun tak sabar sebenarnya nak kongsi sama-sama dengan anda berkenaan. Orang kata, yuk dong apa pagi ni bersama dengan Lily dan juga Lia yang tengah on sekarang. Tapi Zoo bagi peluang dekat pasukan teknikal tengah berjuang sekarang ini untuk bagi pastikan Zoo dapat sertai yuk dong apa pagi ni, dapat kongsi dengan anda apa yang menarik dalam Negeri Sembilan. Okey, baiklah, kalau kita tengok di TikTok kita pun bukan main lagi meriah dekat sini. Okey, dia ada, kalau kita tengok ada Cik Gayah. Cik Gayah kata dia tengah sarapan dekat dataran Senawang. Jauh Cik Gayah hari ni. Ada Zaza, Kak Zaza kita pun baru masuk. Katanya salam Zoo. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi dekat sini? Kecik Ketot pun ada. Ramai lagi yang join kita pagi ni. Jadi untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Boleh juga sembang-sembang dulu dengan Zoo sementara kita nak tunggu untuk Yok Dong Aba bersama dengan Melaka FM dan juga Johor FM hari ni. Baik, kalau kita tengok ya, selesai sudah untuk perlawanan Argentina menentang Cabo Verde. Dengan keputusan Argentina mendahului 3-2. Jadi untuk anda semua, kalau nak tengok, nak saksikan selepas ini pukul 9.30 minit pagi pun ada juga perlawanan di antara Colombia dan juga Ghana. Terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran RTM Klik, saluran Sukan Plus dan juga TV OK secara percuma. Terus bersama dengan Zoo Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ingat ni Lina uji bakat bintang kecil Melaka FM.
1: Bila tu Lia? Tarinya?
0: Okey, tarikh tamat untuk hantarkan video pada 15 Julai 2026 dan uji bakat bintang kecil untuk 10 yang terbaik kita akan maklumkan kemudian nanti.
1: Ya, yeah, itu mencari wakil dari Melaka FM ya, dekat-dekat Johor FM dah ada dah Lia.
0: Oh, dah ada dah.
1: Ya, yeah, tahniah buat adik dia Kalisha ya, bakal mewakili negeri Johor ke peringkat seterusnya untuk bintang kecil zon semenanjung.
0: Umur berapa tu?
1: Saya rasa ni dalam 10 ke 11 tahun macam tu lah adik kita ni. Tapi suaranya memang padu, memang boleh pergi. Bahkan memberikan saingan sengit kepada Melaka.
0: Ya.
1: Dan juga Negeri Sembilan. Ya. Kita nantikan apa pun kita mendoakan. Ada wakil dari zon selatan untuk ke peringkat akhir ya.
0: Dan saya rasa ketika ini DJ Zul dah ada dah ni. Dah ada.
2: Halo. Alhamdulillah. Selamat pagi Lia dan juga Lili.
0: Selamat pagi. You, kan? Betul lah tu.
1: Dia masuk betul-betul bila dah habis.
0: Dia dah cakap dia tengok bola dulu.
2: Ya. Kita kena masuk. Kita kena bagi selesai dulu. Kena bagi menang dulu. Baru boleh kita nak borak dengan senang hati.
0: Faham. Kalau tak tenang eh. Tengok kejap-kejap eh. Nak gol ke tak nak ni? Nak masuk gol ke tidak ni?
2: Itulah tu. Tapi memang Lia dengan Lili ni memang fans Argentina ke? Kita nak tanya juga ni.
0: Come on lah, Abel Messi. kita support Abel Messi.
1: Betul, kita pun support Abel Messi. Tapi sebenarnya saya support je semua.
0: Yeah.
1: Cuma kalau lebihnya tu dekat Messi lah.
2: Wow. Kan. Okey, kalau Zuzu sokong mana yang menang?
0: Mana yang menang itu paling terbaik.
2: Ya. Yeah. Itulah selamat kalau kita wanita ni. Ya.
1: Zul, tadi kami bercerita tentang bintang kecil tau. Kalau Negeri Sembilan dengarnya nak cerita lebih lagi dengan calonnya.
2: Ya. Hari ni kita bawakan insyaAllah lah untuk personaliti nanti. Kena tunggu. Kita bawakan juara bintang kecil.
0: Wow. Yeah.
2: Kita dah ada juaranya.
0: Dah ada dah.
1: Sekejap lagi eh.
2: Sekejap lagi. Okay.
0: Dan mungkin negeri ada nak kongsikan program-program setempat ke?
2: Ya. Kamu berdua dah selesai kongsikan ke?
0: Sudah.
1: Dah suara Allah Al-Azim dah.
2: Okey. Baik, kalau untuk program di Negeri Sembilan kan, hari ini dan juga hari esok, Sabtu dan Ahad, untuk anda semua yang nak semak kelayakan diesel dan permohonan kelayakan tambahan subsidi RON 95 dan juga diesel, ada pembukaan kaunter LHDN Malaysia untuk anda hadir, dapatkan maklumat dan juga semak kelayakan kan. Di beberapa lokasi antaranya di Hasil Negeri Sembilan Menara Zurich tingkat bawah sebelah Tabung Haji di Seremban. Seterusnya ada lokasinya di UTC Ampangan di apa orang kata ni level 4, tingkat 4. Seterusnya di Hasil Satelit Negeri Sembilan di beberapa daerah antaranya di Nilai, Port Dickson, Kuala Pilah, Jempol dan juga Tampin. Jadi boleh datang ramai-ramai yang mana ragu-ragu kan. Nak tahu lebih berkenaan orang kata semakan kelayakan tambahan bagi subsidi RON 95 dan juga diesel ni, bolehlah hadir di lokasi yang Zul nyatakan sebentar tadi, hari ini dan juga esok bermula 9 pagi sampai pukul 3 petang. Okey? Itulah antaranya program setempat kita.
1: Itu di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan jangan lupa juga ada satu konsert Gen Z. Z Nation 2026. Gen Z punya konsert 26 September. Hari Sabtu pukul 8 malam.
2: Kita bertiga sesuai
1: live
2: ni.
1: Live Arena Damansara. Ya, kita memang Gen Z. Dan bakal menampilkan artis seperti Aisha Reina, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Z Nakal. Ini Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur punya anjuran ya.
0: Artis-artis pun artis Gen Z eh.
2: Betul. Jadi ugilah kena datang ramai-ramai.
1: Betul. Jadi tiketnya boleh layari www.fantopia.io.
0: Okey, jadi September. Itulah antara program-program yang kita bawakan daripada setiap negeri.
1: Ya, betul. Jadi sekarang ni apa kata kita berehat dahulu?
0: Jom.
1: Ya, masing-masing pun tengah penat, baru-baru bersorak semua.
0: Of course.
1: Jantung masing-masing berdebar laju tadi.
2: Ya, betul.
1: Kita tenang-tenang semula.
2: Jom lah kita.
1: Tapi lagu ni rancak ya, bukan lagu tenang.
0: Tak apa, boleh. Di komun kita.
1: Lagu Bakar Wali.
0: Bakar Wali, jom kita layan semuanya dalam.
2: Yo.
0: Dengar.
2: Hero.
0: Bergegau.

0: Yuk dengar Diari Negeri. Ada persendingan cara di sembilan. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa. Yuk bergegawe. Kembali semula dalam Yuk Dong Apa, Gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga
1: Negeri FM. 8.56 minit pagi dara. Sekarang ni.
2: Sekejapnya masa berlalu.
0: Hai, orang kata kalau belum sarapan tu memang rasa cepat je masa berjalan ni.
1: Setujulah Lily.
2: Tapi saya dah sarapan tau.
1: Masih juga rasa cepat.
0: Rasa cepat ke lambat?
2: Kenapa?
0: Kejap Lia, cuba tengok dekat belakang zoo tu. Rasanya bola kat belakang

0: tu Zu buat tidur tadi tu.
1: Kenapa awak nampak macam dah tak rupa bentuk bola ke?
0: Ya, dah nampak macam bantai.
1: Kita situ. Hari-hari latihan bola tau. Menandung, menendang.
0: Ya. Bukan latihan mendaki eh?
1: Bukan, itu dah dilupakan. Kita lebih pada bola sekarang. Lagi satu kan Lily, lihat sajalah nak cerita kan. Kan sekarang kan musim FIFA kan. Bendera negara-negara kan digantung. Kita hari-hari kita study tau. Okay, ni bendera apa? Ni bendera apa?
0: Betul. Itulah yang bagusnya. Semua ada negara yang susah untuk disebut dekat lidah kita.
1: Betul.
0: Ni,
1: kan?
2: Betul.
0: Bergulung-gulung.
2: Dan ada juga bendera yang lebih kurang sama. Warna-warna dia punya bentuk dia tu.
1: Itu.
2: Jadi bila ada piala dunia ni lah, baru kita dapat kena kenal.
1: Betul.
2: Ini bendera negara ni.
1: Setuju.
0: Apa pun suasana piala dunia ada di konti Radio RTM seluruh Malaysia.
1: Betul
0: ya?
1: Tu setuju.
0: Sebab RTM penyiar rasmi piala dunia 2026.
2: Satu suara sejuta sorakan.
0: Ya. Dengar sikit sorakan Lia. Cuma sangat. Tak ganas. Kalau Zoom mesti ganas kan?
1: Mestilah. Kita pecah TV.
2: Baru beli kan, maklumlah.
1: Tak beli.
2: Orang bagi.
1: Orang bagi. Okey.
2: Untunglah.
1: Okey, baiklah. Sekarang kita nak kongsi berita ya.
0: Ya. Rangkuman berita dari Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan.
2: Melakalah mula Melaka. Dulu.
1: Boleh.
0: Yang paling teruja.
2: Ya, semangat hari ini. Okey, berita yang pertama dari Melaka.
1: Silakan.
2: Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM akan mengubah garis panduan operasi pengurusan jenazah, terutamanya melibatkan badan bukan kerajaan NGO dalam masa terdekat. Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahman Mariman berkata, garis panduan berkenaan bagi mengelak NGO pengurusan jenazah di negeri ini mengambil kesempatan terhadap waris dengan bayaran tidak munasabah ataupun menipu. Salah satu syarat yang ditetapkan NGO terlibat perlu berdaftar di bawah MAIM dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Ia bagi memudahkan pemantauan termasuk dari segi bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan ditawarkan atau memudahkan audit dilakukan sekiranya perlu. Baik, berita yang kedua. Sebanyak 29 tapak warisan geologi yang dikenal pasti di seluruh negeri ini bakal menjadi produk pelancongan Baharu Melaka. Ia sekaligus memperkukuh kepelbagaian tarikan yang ditawarkan kepada pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, kesemua lokasi berkenaan melibatkan kawasan yang mempunyai nilai geologi, warisan semula jadi dan juga sejarah yang unik. Kesemua 29 tapak warisan yang disenaraikan membabitkan kesemua 3 daerah dalam negeri ini. Dan berita terakhir yang saya bawakan dari Melaka, iaitu pesalah jenayah syariah di Melaka bakal berdepan hukuman lebih tegas menerusi penguatkuasaan semua bentuk hukuman tanpa kompromi. Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, langkah itu dilaksana Mahkamah Syariah Melaka termasuk memperluas hukuman perintah kehadiran wajib. Jelasnya, perintah kehadiran wajib menjadi antara hukuman alternatif yang dikenakan bagi kes-kes jenayah syariah yang terpilih. Ia bertujuan memberi pengajaran dan memulihkan pesalah melalui khidmat komuniti dan mengikalkan keharmonian masyarakat. Baik, itu sahaja rangkuman berita yang saya bawakan dari Melaka. Macam mana pula di Johor?
0: Terima kasih Lia. Kalau dekat Johor pula, apa yang disediakan oleh Berita Ehwal Semasa RTM Johor ya? Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penyebaran berita palsu sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16. Kami di sini tengah berkempen ni jadi demam PRN yang ke-16. Untuk makluman anda juga, 172 calon yang akan bertanding ya, melibatkan 138 lelaki dan juga 34 wanita. Pertandingan mengikut kerusi untuk 1 lawan 1 ada 14, 4 penjuru ada 12, 3 penjuru ada 27 dan 5 penjuru ada 3. Jadi 11 Januari adalah hari mengundi. Kami di Johor FM pun akan bawakan kepada anda dari pagi sampailah ke malam untuk gambaran suasana di tempat mengundi sampailah ke keputusannya. Dengar Johor FM nanti ya. Baik, ini apa yang dikongsikan oleh Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Okay. Terdapat laporan pihak tidak bertanggungjawab yang mana mewujudkan akaun WhatsApp palsu untuk menggunakan wajah calon menyebarkan maklumat tidak benar. Dan dalam pada yang sama juga, Dato' Fahmi menyeru anak muda ataupun pengundi yang berada di luar Johor untuk pulang mengundi pada 11 Julai nanti. Setiap undi penting bagi menentukan hala tuju pembangunan negeri, katanya, untuk tempoh 5 tahun akan datang.
1: Okey.
0: Seterusnya, untuk bidang pendidikan pula di negeri Johor, sebuah sekolah agama rintis bangsa Johor bakal diwujudkan di Kota Iskandar, Johor Bahru. Ini bagi memperkasa sistem pendidikan negeri dan bakal dilengkapi juga sistem pembelajaran digital serta tenaga pengajar yang berkualiti. Ini apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar Dato' Hanafiz Ghazi. Inisiatif ini kesinambungan 4 projek sebenarnya, iaitu sekolah rintis bangsa Johor sebelum ini. Dan seterusnya, untuk makluman anda juga, lebih 3.6 juta ringgit dibelanjakan kerajaan Johor untuk memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak, terutama di peringkat tabika kemas. Apa yang dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, peruntukan itu meliputi naik taraf infrastruktur, latihan guru serta pemerkasaan silibus pembelajaran. Baik, itu je yang dapat Lili kongsikan untuk berita dari Johor.
1: Terima kasih Lili dan juga Lia. Baik, kalau untuk di Negeri Sembilan pula kan, antara berita yang kita nak kongsikan adalah berkenaan dengan pemegang lesen memandu baharu, khususnya penerima program My Lesen B2, diingatkan supaya tidak menjadikan lesen yang diperoleh sebagai tiket untuk berlumba di jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, lesen memandu merupakan satu amanah yang perlu disertai dengan sikap bertanggungjawab, mengamalkan tunggangan berhemah serta sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan lesen memandu program My Lesen B2 peringkat Negeri Sembilan yang berlangsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Okey, baik, berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan juga pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya. JPJ akan mengambil tindakan dengan menahan lesen vokasional PSV GDL serta menggantung lesen memandu sekiranya ujian saringan air kencing positif. Beliau berkata demikian pada sidang media operasi bersepadu dadah pemandu kenderaan perdagangan di Seremban pada Selasa. Dalam perkembangan sama juga, statistik penyalahgunaan dadah dalam kalangan pemandu kenderaan perdagangan kini berada pada tahap membimbangkan. Ini apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh. Jenis dadah syabu dikenal pasti sebagai antara jenis dadah paling banyak digunakan oleh golongan berkenaan. Terbaru, penyalahgunaan ketum turut dikesan semakin menjadi pilihan dan menurut beliau, penggunaan bahan terlarang itu dipercayai bertujuan memberi tenaga tambahan kepada pemandu khususnya bagi perjalanan jarak jauh. Dan jelasnya, perkembangan itu tidak boleh dipandang ringan kerana ia bukan sahaja membahayakan pemandu terbabit, malah turut mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Seramai 244 pemandu telah diperiksa setakat hari pertama operasi itu dilancarkan dan daripada jumlah tersebut 22 orang dikesan positif dadah. Itu dia antara perkongsian berita dari Negeri Sembilan.
2: Baik. Terima kasih Zu dan juga
0: Ya, tiga negeri Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan dah dapat sekaligus dalam Yok Donga
2: seminggu sekali. Macam mana Lili?
0: Seminggu sekali YDB datang lagi, Argentina menang lah.
1: Biasanya kan Lili belajar sikit-sikit aja nyanyi dekat dalam Yok Donga kan. Tapi hari semalam lalu dekat saya punya FYP, Lili nyanyi penuh, tahu tak? Kita teruja tau Lili.
0: Jangan ya, nanti kita buat konsert. Datang?
1: Boleh? Zul dengan Lia standby.
2: Kita jadi ni lah, kita bawa sepanduk.
0: Lili macam tu kan. Nyanyi sekali lah, takkan lah sepanduk je. Nak lagu lagi? Jom kita layan lagu.
1: Ajom.
2: Lagu apa tu?
0: menjadi dewasa untuk kita ya.
2: Kita nak menjadi dewasa lah. Semuanya dalam
1: Yuk Dongah
0: Dongah
1: Berhiro
0: Hiro
1: Bergegau.

0: Duduk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hirup bergegau eh. Sembilan, 11 minit pagi waktu ini dalam Yok Dengar Ber.
3: Ya, yeah. Masih lagi bersama dengan kami, Tiga Bunga Zul.
0: Siapa
3: dekat
0: tu?
3: Sini.
0: Lia di Melaka FM.
4: Dekat Johor bersama dengan Lily.
3: Ya, yeah. Baiklah.
0: Seminggu sekali YDB datang lagi.
3: Okey. Baik, Lily dan juga Lia.
4: Yeah.
3: Tadi kita kongsi berkenaan bintang kecil untuk negeri masing-masing.
0: Betul, betul.
3: Kan? Okey, kalau
0: betul,
3: di negeri FM dah pun berlangsung baru-baru ini pada 28 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Kita dah ada juara kita juga untuk bintang kecil negeri FM 2026.
0: Jadi siapa namanya?
3: Jadi untuk ni kita telefon ajalah ya. Katanya boleh. Sebab adik kita ni orang kata yelah juara kan. Ada show hari ni.
0: Laku keras eh.
3: Jadi kita di talian kita bersama dengan adik Aryan Zuhir sekarang, juara bintang kecil negeri FM. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aryan.
5: Ya. Yeah.
0: Hello.
3: Hello.
0: Sihat ke? Hello. Apa khabar?
5: Sihat.
4: Ada juara kita ni, Aryan.
3: Ya, Aryan. Aryan sekarang ada dekat mana?
5: Dekat rumah.
3: Dekat rumah lagi.
5: Okey,
3: adik Aryan. Ramai ni yang tengah dengar sekarang ni Yok Dong Aba. Adik Aryan, cuba kongsikan nama adik Aryan, umur berapa, dari mana, sejak bila minat dalam bidang nyanyian ni?
5: Nama saya Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram. Umur saya ni 12 tahun.
3: Okey.
5: Saya tinggal dekat Melaka.
3: Orang Melaka.
4: Mana lagi Melaka?
3: Okey.
5: Lepas tu saya minat bidang nyanyi ni daripada saya 7 tahun.
3: 7 tahun ya?
0: 7 tahun.
3: Dari 7 tahun dah minat menyanyi. Hari tu kan untuk kita punya pertandingan akhir bintang kecil, adik Aryan ni bawakan lagu Ubatkan Denai, lagu Negeri Sembilan, berserta lagu By Zura. Ramai yang ternganga masa adik Aryan nyanyi. Tahu tak?
4: Boleh cakap lorang negeri lah ni adik Aryan ni.
0: Oi, dahsyat. Keluarga ada orang negeri ke, Aryan?
5: Ada atuk dengan pak cik saya.
3: Orang negeri Sembilan.
4: Betul. Nasib baik tahun ni awak pergi uji bakat tau. Sebab apa? Tahun ni tahun akhir untuk awak menyertai
3: bintang kecil.
4: 12 tahun kan?
5: Tahun
4: depan tak boleh dah.
3: Ini pertama kali ke adik Aryan sertai bintang kecil?
5: Pertama kali.
3: Okey, cuba adik Aryan cerita sikit. Siapa yang paling banyak beri semangat dan sokongan sepanjang pertandingan bintang kecil ni?
5: Yang paling banyak beri semangat kat saya ni mak saya.
0: Okey, dalam keluarga ada yang menyanyi ke selain adik?
5: Ada.
3: Siapa tu?
0: Siapa?
5: Pakcik saya.
3: Pakcik awak pun. Ya, jadi bakat nyanyian tu belajar daripada pakcik ke atau ada juga masuk kelas-kelas vokal ke kan?
5: Atuk dengan nenek. Dengan
4: cikgu vokalnya. Atuk dengan nenek.
3: Yang mengajar menyanyi. Hebat.
4: Habis kalau lagu pula Aryan, siapa yang pilihkan? Aryan ke maknya?
5: Lagu
3: Lagu.
5: Itu mak.
3: Mak yang pilih.
4: Kalau Aryan suka lagu macam mana?
5: Saya ikut je mak saya sebab orang kata kalau ikut mak ni ada ni berkat ke.
3: Hebat
4: Aryan lah. Anak yang baik.
3: Betul. Adik Aryan
4: tu lah menang.
3: Adik Aryan cuba kongsi sikit, Lia dengan Lily ni, dia tak dapat saksikan masa pertandingan akhir tu. Cuba kongsi sikit lah macam mana suasananya naik pentas tu, gementar ke tidak, apa perasaannya bila ada atas pentas tu. Kongsi sikit dengan semua pendengar sekarang.
5: Kalau saya, bila saya naik pentas tu, saya rasa macam nervous sikit lah.
3: Wah, okay.
5: Tapi saya cuba juga untuk buat yang terbaik.
4: Jadi cuba tipsnya tu, macam mana awak cuba untuk hilangkan debar tu?
5: Saya bayangkan tak ada siapa yang berada kat depan.
4: Macam tu eh.
3: Boleh pakai lah
4: macam kita lah Zulia. Kita bayangkan macam tak ada orang dengar, tapi sebenarnya ramai dengar kan.
6: Jadi seronok tak bila dapat bergelar juara ni?
5: Seronok sangat.
3: Dekat sekolah selalu juga ke masuk pertandingan menyanyi ke, ataupun selalu buat persembahan ke adik Aryan?
5: Kat sekolah
3: selalu
5: selalu.
4: Dekat sekolah jadi artis lah awak, Aryan. Jadi artis lah dekat sekolah. Semua kejar lah, minta tanda tangan, ambil gambar eh.
3: Okey adik, nanti kan ada nak mewakili negeri FM kan. Jadi persiapan tu dah ada ke? Dah masuk kelas-kelas ke macam mana sekarang?
5: Akan masuk kelas.
3: Akan masuk kelas. Adik Aryan, kalau lagu yang adik Aryan paling suka nyanyi, lagu apa?
5: Saya paling suka nyanyi lagu By Zura.
3: By Zura. Okey, kalau dah suka kena belanja sikit.
5: Indahnya namamu, indahnya rupamu, cinta yang berbunga, kasih terang.

0: Ha, terus rasa nak tukar nama lah Lilia.
1: Itu baru sikit tau, baru sikit.
2: Betul lah, baru sikit.
1: Awak nak jadi Zubaizura ke?
0: Ha, Zubaizura.
2: Zubaizura. Sedap lah adik.
1: Terus.
0: Ya. Sedap. Adik ada berapa orang adik-beradik? Adik Aryan, kami nak tahu juga.
3: Saya ada tiga adik-beradik.
0: Tiga adik-beradik. Awak anak ke berapa?
3: Ha? Awak... Saya anak yang ke pertama.
0: Sulung.
3: Ha, anak
2: sulung.
1: Abang lah.
2: Oh, abang. Jadi macam mana jaga adik-adik? Okey tak? Ke awak garang okay, dengan adik-adik?
1: Garang. Adik awak ada yang pandai nyanyi tak?
3: Ada.
1: Oh, boleh tu bintang kecil nanti?
0: Ya.
1: Adik dia pula.
3: Saya pun ni. Saya pun pernah. Peringkat kebasaan ni, gentar suara.
1: Oh, banyak pertandingan dah rupanya.
0: Kalau tengok adik ni punya, adik Arya punya pencapaian ni penuh satu kertas A4.
1: Wow. Ya, macam resume ya.
2: Kalau sekarang kan adik Arya yang menyanyi kan. Jadi adakah cita-cita adik dah besar nanti nak jadi penyanyi ke macam mana adik?
3: Saya nak ada dua cita-cita.
0: Okey, apa tu?
3: Okey. Jadi penyanyi. Kecil. Dengan doktor.
0: Doktor.
1: Ingat boleh. Jadi DJ tadi?
2: Sambil jadi doktor sambil menyanyi lah kalau macam tu.
0: Wish masuk tu.
2: Juga kan?
1: Itu dah kena charge lebih bukan charge untuk bayar ubat je. Charge dengan doktor nyanyi.
0: Seronok tu kalau pergi klinik macam tu.
2: Terus sihat pesakit tu kan.
1: Kat lama kat dalam bilik doktor tu buat apa dengar doktor nyanyi. Arya cuma nyanyi.
0: Amin-amin. Kita doakan yang baik-baik untuk adik Arya je. Capai kita dua cita-cita. Okey adik Arya ni mungkin adalah orang kata sasaran untuk peringkat kebangsaan nanti ke? Masih target nak jadi juara ke? Macam mana?
3: Masih target nak jadi juara.
0: Amin.
2: InsyaAllah amin. Kita doakan yang terbaik untuk adik Arya ni.
1: Ya. Selamat berusaha ya. Banyak lagi masa tu.
2: Betul
1: ya,
2: dah betul. Boleh apa tu asah lagi sekarang eh. Dari sekarang lagi dah boleh apa tu orang kata apa benda ah?
1: Berlatih.
2: Ya. Tak keluar pula perkataan tu.
0: Adik Aryan.
1: Kalau nak tahu lagu-lagu yang trending tengok tu Negeri FM tu.
0: Aha, kalau lagu-lagu Negeri lah. Adik Aryan, Adik Aryan. Dalam dalam bidang nyanyian ni siapa artis yang menjadi idola Adik Aryan?
3: Kalau artis? Idola saya Sudirman ataupun Jamal Abdillah.
0: Wah, hebat-hebat.
1: Dah agak dah. Mesti minat Datuk Jamal.
2: Legend.
1: Ya. Baru tadi lagu Datuk Jamal tau.
0: Okey. Adik Aryan, apa pun tahniah untuk Adik Aryan. Jadi mungkin Adik Aryan ada ucapan kepada pendengar ataupun penyokong, peminat semua ni tengah dengar ni.
3: Kak.
0: Ya. Yeah.
3: Saya nak cakap terima kasih kat cikgu-cikgu saya yang pernah ngajar saya vokal.
1: Wah. Siapa nama?
3: Cikgu Zaini Kelawan Emas.
0: Wah, lagi-lagi? Adakah?
3: Cikgu Syaidatul.
2: Lagi-lagi?
3: Dengan Cikgu Anissa.
0: Cikgu Anissa.
1: Ramai cikgunya.
0: Ya, patutlah hebat adik-adik
1: kita. Cikgu tengah dengar ni.
2: Okey, jadi itulah. Apa pun kita ucapkan sekali lagi tahniah untuk adik Aryan yang menjadi juara bintang kecil untuk Negeri FM. Dan insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk adik Aryan ke peringkat seterusnya.
1: Ya, peringkat kebangsaan ya. Dan kita pun doakan ada wakil dari Selatan. Kalau boleh tak naklah seorang, nak tiga-tiga.
0: Betul.
3: Jangan lupa
1: krip salam lagi.
0: Jangan lupa sokong adik Aryan. Boleh. Kami sokong.
1: Kita belah Selatan.
0: Okey adik Aryan, terima kasih adik Aryan sudi luang masa. Okey, salam dekat dekat ibu ya.
3: Okey.
0: Bye bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia adik Aryan. Cakap pun pandai.
2: Pandai dia cakap. Lepas tu memang dengar dari segi cara dia cakap tu budak yang baik lah.
0: Ya, insyaAllah.
1: anak anak mak dengar anak cakap mak ya, sampai pilih lagu pun nak mak yang pilihkan. Terima je.
2: Ya. Eh? Sebenarnya bila kita ke pertandingan ataupun nak bawa diri kita ke peringkat yang seterusnya ni, bukan saja dari segi bakat kita ke apa kan, tapi sebenarnya dari segi attitude kita.
0: Betul. Betul.
2: Bila dengar cara adik Arya ni bercakap, insya-Allah ada peluang cerah untuk adik Arya.
1: Amin. Insya-Allah. Kita doakan baik-baik. Kalau kata personality tu kan, sinar sama dengan bakat tu.
2: Betul.
1: Kan? Ha, penyanyi bukan sekadar menyanyi, nak menghiburkan orang juga.
0: Betul.
1: Ingat kita je menghiburkan orang.
0: Ya. Kita nak sentiasa menghiburkan. Betul tak?
1: Okey. Hibur tak? Hibur tak? Jomlah dengar lagu.
2: Lagu apa eh?
1: Lagu Gusar.
2: Oh, daripada Mimi Fly.
1: Iya betul, kita fly bersama dalam rancangan
0: Hero Dora Bergegar.

0: Bergegar eh.
1: Terima kasih masih setia dalam rancangan Yo Donga Bu.
2: Yo bergegar weh.
1: Ya bergegar ke tidak?
2: Mestilah bergegar. Okay. Ini ada yo. Orang Johor masuk TikTok live kita ni.
1: Siapa?
2: Kak Jasmina Jonet katanya Wak pagi ni dah makan nasi.
1: Pagi-pagi nak makan nasi.
2: Ya. Ramai yang tengah
1: cerita pasal nasi tu kan. Zul dan juga Lia tadi dekat TikTok ni ada yang cakap sarapan paginya nasi ke apa, nasi Wednesday.
2: Nasi ke
1: nasi hari Wednesday. Nasi tu Wednesday dia kata. Maksudnya nasi ke Rabu. Rice to Wednesday katanya. Rice to Wednesday maksudnya nasi ke Rabu. Kreatif eh.
2: Dekat mana kita, dekat mana makan nasi ke Rabu tu?
1: Tak tanya pula. Kita pun rasanya kita, dah selamat proses dah.
2: Ya, agaknya.
1: Okey. Sekarang ni laporan khas dari Johor FM. Kami nak bawakan kepada anda cerita tentang belia yang cemerlang ya.
2: Ya.
1: Jadi dah bersedia semua?
2: Bersedia.
1: Marilah kita dengarkan laporan khas Johor Belia Cemerlang.

0: saya, saya tengok saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
1: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai?
0: Ayah, saya berjaya sekarang.
2: Nurul Syahira Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein Al Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
0: Dulu saya ingat TVET ni adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ni buka jalan yang luas lah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam mereka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62. Bantuan derma siswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
0: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia. Sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan selalu juga lah kepada parent saya lah sebab mereka akan banyak bantu saya.
2: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahira merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
3: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagi amali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Siapa ni kan? Jadi saya check jalan-jalannya, saya check. Lepas tu saya nampak Syahira ni sebab Syahira duduk kat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
2: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
3: Biasanya orang akan fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
4: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan di UTHM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
2: 40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
0: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan selalu juga lah kepada parent saya lah sebab mereka akan banyak bantu saya.
2: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahira merupakan pelajar yang berdikari.
5: Itu dia Johor Belia Cemerlang menerusi TVET.
6: Itu dia TVET sekarang dah tak boleh pandang sebelah mata tau.
5: Betul,
7: bukan pilihan yang terakhir lagi.
6: Betul.
8: Dia macam nak belajar semula lah.
6: Betul kan? Dia punya kebolehpasaran tu, peluang kerja tu banyak kat luar sekarang. Untuk TVET ni.
5: Bidang kemahirannya.
6: Betul.
5: Orang kata nak mencari rezeki tu bukan saja dengan ilmu tetapi juga kita punya kepakaran. Apa yang boleh kita buat. Macam Zul dengan Lia ni kepakarannya bercakap lah.
6: Tak kurang juga jadilah.
5: Tidur makan. Tidur bola, makan bola ya.
6: Wah. Tidur bola.
8: Dah start game seterusnya tu.
5: Belum lagi. Mm-hmm. Kita menantikan sebenarnya perlawanan seterusnya sekejap lagi pertandingan antara Colombia dan juga Ghana. Dengan jadi Sukan Plus, saluran TV Sukan Plus. Baik, berehat dulu jom kawan-kawan.
8: Jom.
5: Lagu 9.35 pagi sudah.
8: Tepat. Lagu ni lagu daripada Sheila Hamzah dan juga Alisa Tai.
5: Selamanya cinta. Selamanya apa?
6: Yo donga.
8: Donga.
6: Hero. Bagus.

0: Dengar apa?
1: Siari Negeri. Ada persendingan cara.
2: Lizzie bilang one more time. Pelancongan.
1: Ucapan.
3: Sembilan empat puluh minit pagi waktu ini dalam Yuk Dengar Ber.
4: Ya, Yuk Bergegawe. Dan waktu ini Lia nak bawa anda semua pergi jalan-jalan melancong.
5: Sebenarnya lama dah tak berjalan lah. Terima kasihlah Lia bawa ini.
4: Kan, kita
6: main
4: nak
6: air ke?
4: Main air betul. Macam mana Lili tahu ni?
6: Alah, Melaka nak pergi mana mesti air. Kalau 29 mesti hutan.
5: Okey, kat mana jom tu?
4: Kita ke Taman Laut Melaka.
5: Wow.

0: Ketika ini saya berada di Jetty Umbai dan hari ini kita akan ke Taman Laut Melaka. Jom.
1: Diwartakan sebagai Taman Laut pada 4 April 2023, terdapat 3 jeti disediakan untuk ke Taman Laut Melaka, iaitu Jeti Umbai Penuh, Jeti Anjur Batu dan Jeti Marina di Bandar Hilir. Kira-kira 30 minit diambil untuk ke Taman Laut ini.
2: Hasil dapatan kajian kita mendapati lebih daripada 150 spesies hidupan marin yang terdiri daripada hard coral dan juga soft coral lah, dan juga ikan-ikan terumbu karang. Di antara contohnya coral seperti porites dan juga gonophora dan sebagainya lah. Manakala spesies ikan yang boleh dia dapati bila kita bersnorkeling dan juga selam scuba adalah spesies damsel dan juga clownfish.
1: Lebih menarik, terumbu karang di 3 pulau bawah gugusan Taman Laut Melaka ini bersaiz lebih besar berbanding terumbu karang di pulau lain serta masih terjaga rapi.
2: Sehingga ke hari ini kita telah merekodkan lebih kurang 5,000 orang pengunjung yang dah datang ke Taman Laut Negeri Melaka inilah. So, pengunjung ni terdiri daripada pelbagai kategori lah. Dewasa, kanak-kanak dan juga ada juga pengunjung daripada luar negara hadir ke Taman Laut Negeri Melaka ni.
0: Banyak aktiviti yang boleh dilakukan di sini, antaranya kayak.
3: Taman Laut ni selain daripada yang biasa sinonim lah orang akan pergi snorkeling atau semua kan. Jadi kat sini saya buat penambahan sikit lah. Maksudnya kita akan buat tambah aktiviti kayak. Kayak untuk orang kata tak adalah snorkeling saja, jadi tambahan kayak kita akan buat tambahan kayak aktiviti yang selain daripada snorkeling lah.
0: Berapa banyak kayak yang disediakan di sini?
3: Ya, berpandu kepada permintaan di sini sebab kita bawa package. Biasa boat ni, dia biasanya boat dalam satu boat dalam 10 orang. Jadi biasanya kita akan letakkan 5 kayak.
1: Aktiviti lain yang boleh dilakukan adalah selam scuba, island hopping dan sebagainya.
0: Melaka sebagai salah satu destinasi pelancongan anda. Jom sama-sama kita jayakan Tahun Laut Malaysia 2026. Nur Syafinah Sari, RTM.
4: Macam mana?
5: Melaka le. Seronoknya pelapor kita berkayak.
4: Kan. Dapat tengok hidupan-hidupan laut.
5: Ya. Terumbu karang. Saya suka tengok terumbu karang.
4: Kan cantik-cantik kan?
5: Dia dalam laut dia macam berenang-renang kan, bila keluar jadi keras. Kan?
4: Betul.
5: Senang
4: Ya. Dan betul lah Lili kata tadi sekarang ni tengah perlawanan Colombia dan juga Ghana.
5: Ya. Dekat saluran Sukan Plus. Yang baru saja mula.
4: Minit ke-13 sekarang. Betul. Jadi anda boleh saksikan tentunya di RTM Klik dan juga TV Sukan Pas.
5: Dah gol Colombia.
4: Dah gol
5: 1-0
4: kita cakap. 1-0 Colombia 1 Ghana 0.
5: Ghana 0.
4: Awal lagi minit ke-14.
5: Kuning semua
4: Kalau tadi biru putih semua.
5: Kalau dekat Malaysia, kuning ni Negeri Sembilan.
4: Ya kan.
5: Betul,
4: kuning merah. Dan kalau Habis untuk pasukan kita Harimau Malaya pun warna kuning juga.
5: Betul. Ya.
4: Go Ale
5: Ampun. Saya anda saksikan Piala Dunia perlawanan sekarang antara Colombia dan juga Ghana. Sambil tu dengar lah yuk dong apa. Dan habis
4: kita ni mudah sangat terganggu tau. Tengok sana tengok sini.
5: Sebab konti Radio RTM seluruh Malaysia ada TV yo. Ada TV tu sambil-sambil tu kita memang nak menonton. Tapi kita kena bawakan perkembangan semasa.
4: Betul kan? Jadual perlawanan dan juga keputusan terkini. Ya betul. Okey. Jomlah kita layan lagu.
5: Boleh?
4: Lagu apa tu?
5: Cuba cuba Lia sebut.
4: Sayangku.
5: Sayangku. Ajom lah kita.
4: Lili.
5: Last. Sayangku.
4: Ajom.
5: For the once Ahmad.
4: Okey, jom kita layan.
5: Yo. Dengar.
4: Ber.
5: Hero.
4: Bergegar.

0: Baju hijau eh.
1: Yep.
2: 9.50
1: dah. Nenek akhir dah.
2: Sekejap je.
1: Nenek akhir untuk you dengar apa.
2: Ya, yeah. Bukan mula eh. Bukan ni. Bukan kalau biar gana eh.
0: Baru lagi ni kalau untuk FIFA. Ya, yeah, betul. Baik.
2: Untuk kita ni minit akhir dah.
1: Betul. Apa pun kan, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada 9.3 juta pemuat turun RTM Click.
0: Wah, hebat-hebat.
2: Jadi piala dunia.
1: Ya, anda semua memang hebat. Memang best. Nah, dan juga ingat, jauhi cetak rompak, dekati RTM.
0: Ya, betul
2: dan
0: tu.
2: Dan berita yang sahih pun RTM eh.
1: Betul.
0: Yang mana belum lagi orang kata muat turun aplikasi RTM Click tu kan. Muat turun sekarang. Tambah lagi jumlah tu.
1: Betul, kita genapkan 10 juta dan lebih lagi. Sekarang 9.3 juta tau.
2: Wow, dahsyat. Anda boleh tonton 104 perlawanan tau dekat RTM Click.
0: Betul?
2: Yeah. Yeah, ke mana-mana bawa je lah telefon bimbit tu. Janji ada rangkaian internet lah.
1: Kalau tak ada internet pun tak boleh juga.
2: Jangan marah RTM. Ada pendengar ke? Negeri FM?
0: Kita tak ada pendengar, tapi kita ada ucapan pendengar. Boleh ya?
2: Jom.
0: Jom.
2: Siapa yang datang kat sana?
0: Okey, dekat sini. Ini kita nak baca sebab apa? Dia kata

0: Bidadari Selatan, Semenanjung Malaysia.
1: Ha? Wow.
0: Itu yeah. Busu Al-Qassam. Lepas tu ada juga ramai juga teman kita ni di TikTok. Kalau di WhatsApp Konti Negeri FM ni, kita ada dari Bahar Andak Felda Palong 8. Katanya salam hujung minggu, salam yuk dong aba buat semua pendengar setia Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM. Ini adalah ucapan-ucapannya buat apa rakan-rakan. Nanti Zul bacakan lagi nantilah sebab kita sampai ke 12 hari ni. Dan ramai juga teman kita di TikTok, antaranya yang setia dengarkan Yok Dong Aba, Muhammad Haikal, Jasminah Jonet, selamat pagi Juju, terima kasih juga Aziza Mahir, Rosnadi Ahmad, Daus 88. Itu antaranya kalau di Negeri FM ni. Kalau Melaka dan juga Johor pula, ada siapa tu?
2: Melaka dulu. Kalau boleh, Melaka boleh. Kita ada ucapan daripada Kak Diana. Assalamualaikum DJ bertiga.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat berkonti katanya. Selamat pagi, selamat berkonti.
0: Selamat pagi.
2: Ya, juga Kak Wadia ni ada hantarkan menu sarapan pagi hari ni. Katanya jom sarapan adik bertiga. Ada roti canai dan juga air limau.
0: Sedapnya.
2: Sedap ni. Roti canai dan
1: berapa
2: juga
1: keping?
2: Sekeping je ni. Biasa orang perempuan makan sekeping je lah.
1: Tak, saya dua.
0: Okey, Lily dua.
1: Tak Lily ya kalau tak dua.
2: Dan juga Encik Iskandahan ada hantarkan ucapan tahniah untuk adik Aryan tadi .
0: Ya, terima kasih.
1: Sampai sana Iskandahan Khan ya.
2: Betul.
0: Okey. Iskandahan Khan hari tu kan. Bila nak cerita kan Iskandahan Khan tu hari tu dia datang pada batu satu. Terima kasih banyak-banyak. Tapi pakai baju apa? Baju Melaka. Melaka FM. Love.
1: Itu program apa?
0: Untuk program Gontak Festival Rentak Negeri. Tapi kami selitkan juga dengan pertandingan Akhir Bintang Kecil. Sempatlah berjumpa dengan saudara Iskandar ni.
2: Iskandar memang penyokong setia Radio RTM.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Dan juga di TikTok kita ada Ari, Kak Zahra, Ahbet, Dak Jo, Ija, Denny, Dak Jo ni Farid. Dulu pernah kurus. Izzuddin, Hisham, P, Lambara, Ali Boy dan ramai lagi kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM. Dan juga di page Melaka FM, Abang JJ Gemas, Zaima AB, Kak G, Iskandahan dan ramai lagi yang berada di sini. Terima kasih banyak-banyak.
0: Semua.
2: Dan di Johor pula macam mana?
1: Sebenarnya kami di sini di FB dan juga TikTok, saya berlumba lah dengan pendengar kita dan juga penonton.
0: Kenapa tu?
1: Teka-teka skor, teka-teka siapa menang.
0: Rata-ratanya
1: menyokong Colombia di sini. Ada yang bagi skor 4-1, bak kata Izu Daniel. Muhammad Yusof pula kata 2-1. Nisa kata apa tau? Saya sokong yang menang.
0: Kita sama
2: baik.
1: Dekat TikTok tadi hadir kita ada Coach Aim, ada Hakim Putra,
0: Kak
1: Yushida pun ada juga bersama dengan Abang Syam gitu. Sedungun pun hadir sama dengan rakan-rakan lain seperti Yati dan juga kita ada Adam Hawa serta Adam namanya. Terima kasih atas sokongan anda semua.
2: Okey,
1: kita pun dah sampai ke penghujungnya.
2: Dah sampai penghujung. Jadi sampai di sini saja. Baik, terima kasih untuk penerbit dari Melaka, Abang Daim dan juga unit teknikal kita hari ini, Abang Ayub dan juga Kak Nora.
0: Terima kasih. Kalau di Negeri FM, kita nak ucapkan terima kasih buat penerbit kita Azizi dan juga MCR yang bertugas hari ini, yang membantu Zu, Abang Hasrul dan juga Ai. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau di Johor,
1: penerbit kita Syamito sedang memantau sekarang ni dari jauh sambil tengok bola MCR kita ada dua Ain. Ain Jiman dan juga Ain Haris.
0: Ain double Ain.
2: Ain bertemu
1: bertemu dengan Ain.
2: Okey, jadi sampai di sini saja Yok Dong Aba untuk minggu ini.
1: Ha, kita Kak Noriah yang jaga.
2: Mantap Kak Noriah.
0: Terima kasih Kak Noriah.
2: Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Dan kembalinya nanti kami akan terus temankan anda sampai pukul 12.30 hari.
1: Jumpa lagi sahabat-sahabatku.
0: Bye-bye semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu dia selesai untuk Yok Dong Aba edisi hari ini 4 Julai 2026. Terima kasih buat anda semua yang dah dengarkan. Jadi jangan tukar frekuensi sebab Zul teman anda semua sampai dah pukul 12.30 hari nanti. Jom kita nak layan lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti.

0: bersama dengan Zoo. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ini Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan kelihatan, ingat sampai bila?

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Selamat pagi. Dengar negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari.

5 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zu dekat sini. Berbaki beberapa minit aja lagi Zu nak teman anda semua menerusi Radar Extra. Okay, sampai lah pukul 12.30 hari nanti. Buat anda semua yang kekal setia dengan frekuensi Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Cuaca di kawasan anda sekarang macam mana? Okey ke tidak? Kalau di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, alhamdulillah cantik untuk jemur kain. Okey, jadi untuk anda semua yang tengah bercuti tu, selamat bercuti. Sekali lagi saya ucapkan santai-santai bersama dengan keluarga tersayang. Yang mana bekerja, selamat bekerja juga. Semoga apapun urusan anda hari ini dipermudahkan, insyaAllah. Baiklah, sedikit info trafik buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan ya. Ada beberapa pengaktifan smart lane, antaranya yang nak Zu kongsikan di kilometer 13.8 hingga kilometer 15.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Baru Saujana Putra. Ada banyak lagi pengaktifan smart lane. Kalau anda semua lalu jalan yang Zu kongsikan kan, pastikan anda tengok papan tanda aktif ke tidak smart lane itu. Kalau aktif, kenderaan ringan boleh lalu. Okay, jadi berhati-hati memandu. Kalau ada info trafik nak dikongsikan, laju-laju je hantar dekat Zu 012-603-0603. Adakah yang tengah tengok sekarang ini perlawanan di antara Colombia dan juga Ghana? Di minit ke-73 sekarang ini, masih lagi Colombia mendahului 1-0. Baik, terus bersama dengan Zu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: diterima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

11.21 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua. Sampailah pukul 12.30 hari nanti. Okey ke tidak tu? Adakah yang dah mula memasak untuk juadah makan tengah hari? Apa menunya? Nak kongsi dengan Zoo masih sempat lagi. Hantar je dekat 012-603-0603. Baik, Nizu nak ajak ramai-ramai untuk undi lagu-lagu kegemaran anda dalam carta hits Negeri FM. Mudah sahaja, pergi sekejap singgah dekat Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Nanti anda cari poster carta hits tu kan, dekat bahagian caption akan ada link kita sertakan dekat situ. Lepas tu tinggal tekan aja link tu. Kalau tak berhasil nak tekan, Zu tak boleh tekan lah Zu, tak keluar apa-apa pun. Copy dulu ataupun orang kata salin dulu link tersebut, lepas tu tampal dekat Safari ke, dekat Google ke, okay? Lepas tu jangan lupa untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah, sebelum hari esok ni carta hits ni. Pukul 10 pagi sampailah pukul 12.30 hari dan ada siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Okay, jangan lupa tau. Jadi terus bersama dengan Zoo Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kurier atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyelundupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Salam hujung minggu buat anda semua pendengar Negeri FM. Zu ada satu khabar baik nak kongsi ni. Apabila charge RM RM1 bagi pengeluaran tunai ATM antara bank dah pun berkuat kuasa pada 1 Julai baru-baru ini, merupakan satu orang kata usaha oleh industri perbankan bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Okey, lepas ni dah tak ada dah lah charge RM RM1 tu sekiranya kita menggunakan transaksi ATM tu kan. Kadang-kadang kalaulah jenama bank tu berlainan, dikenakan charge RM1 tu, lepas ni tidak lagi. Okey, kalau kita tengok di dada akhbar menyatakan usaha ini terpakai di lebih 14,000 ATM dan Smart Recycler Machine SRM yang dikendalikan oleh bank di seluruh negara. Okey, jadi ini merupakan usaha yang baik lah kan. Lepas ni kalau anda semua yang selalu masih lagi kerap menggunakan mesin ATM untuk keluarkan duit, untuk transaksi pembayaran, lepas ni tak ada lah, dah kena charge dah. Seronok kan. Baik, selepas ini banyak lagi informasi Zu nak kongsi. Kena terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra.

0: 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selesai sudah, sudah nak tutup kedai untuk Radar Extra. Terima kasih buat anda semua yang dah dengarkan dari pukul 6 pagi lagi sampailah sekarang ini. Tapi jangan tukar frekuensi dulu, sebab lepas ni Zu nak pass baton buat rakan Zu yang akan teman anda menerusi Santai 12.6. Mana akan teman anda, okey? Jadi, dengarlah Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Terus kekal setia bersama 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Esok insyaAllah, sehat tubuh badan. Kita nak berpantun bersama-sama. Esok Zul teman juga menerusi Radar Extra 6 hingga 12.30 hari. Esok kita ada pantun, kita ada carta hits. Jadi kena terus layan Negeri FM. Bye-bye semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Ha. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Sabtu yang cukup indah. Apa khabar semua? Sihat ke? Baik ke? Sedang gembira ke? Mestilah sedang gembira, betul tak? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih untuk anda yang setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar kita dekat RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Baik, terima kasih juga untuk rakan setugas panai iaitu DJ Zoo yang dah teman anda dalam segmen Rada Extra dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Sekarang, tibalah masa untuk hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Tiba kita buka pintu kedai kita hari ni. Kita jumpa hari Sabtu Ahad je. Ada yang rindu ke? Ada yang orang kata tercari-cari bila Paina punya waktu untuk konti ni kan? Kita weekend je. Hujung-hujung minggu. Orang ni 9 khabar, hujung minggu. Hari minggu. Hari minggu kita sama-sama, ya? Baik, hari ni kita ada banyak nak kongsi sebenarnya, kan? Ada banyak cerita, cerita santai-santai lah. Pada buka tirai kedai ni dalam segmen Santai Hujung Minggu. Jadi kita bersantai-santai. Kita orang kata ada cerita yang best, kan? Manalah tahu ada juga di kalangan anda semua yang nak kongsi dengan Pana dekat konti ni ucapan ke, sebab sekarang ni dah musim-musim orang kata kenduri-kenduri kahwin, macam biasalah kan, hari Sabtu Ahad lah waktu-waktu Pana berkonti ni, waktu-waktu orang pergi kenduri kahwin kan. Mana tahu ada nak kongsi ucapan ke, nak kongsi hari ni pergi kenduri kahwin siapa-siapa ke, atau nak bagi ucapan untuk kawan yang orang kata hari ni hari pernikahan dia ke, hari perkahwinan, hari persandingan dia ke, boleh je terus WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, sebelum kita bercakap lebih-lebih, sejom kita layan dulu. Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi tu. Kita dengar teman panas sampai jam 6 petang nanti. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, cakap boleh sikit nak dengar. Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Baik, itu dia Mas Joko. Ha, awal-awal kita dah bagi macam orang katakan minggu santai. Santai hujung minggu kan. Kita bagilah orang kata macam regangan badan. Boleh kan? Baik, yang mana sudi nak kongsi ucapan dengan panel dekat konti untuk hari ni, boleh WhatsApp kita 012-603-0603. Ha, kalau yang dah mula memandu, nak ada destinasi nak ditujukan untuk hujung minggu ni, pandulah dengan tenang, utamakan keselamatan. Yang tengah orang kata baru dah masuk tengah hari kan, nak menikmati orang kata makan tengah hari, selamat menjamu selera kan. Manalah tahu ada yang sekarang ni nak menuju ke rumah-rumah ataupun jemputan-jemputan kahwin, kenduri kahwin kan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar frekuensi kita 92.6, 95.7 107.7. Kalau tak dapat dengar kat radio, jangan risau. Mana yang kat rumah tu kan, ataupun ada ke orang kata dekat pejabat ke kan, tak ada radio pula, boleh je buka kita punya RTM Click. Boleh layar sahaja www.rtmclick.rtm.gov.my. Atau nak lagi senang, nak lagi mudah, nak lagi orang kata cepat, download je terus apps RTM Click dekat Play Store ataupun App Store. Dah ada dah, sebab Pana pun guna RTM Click sahaja punya apps tu kan. Memang senang dan mudah sangat-sangat. Baik, kita nak kongsi dengan anda semua tentang cuaca untuk hari ni. Sebab kan dah hujung minggu, mesti ada yang plan nak ke sana, nak ke sini, nak ke Sinun kan. Okay, untuk ramalan cuaca di Negeri Sembilan untuk hari ini, okay, pagi tiada hujan lah. Okay, untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dan kawasan pendalaman. Untuk malam, hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi malam mungkin akan ada hujan. Kalau petang pun mungkin akan ada hujan juga. Jadi berhati-hatilah sekiranya anda sedang memandu, ada tempat nak tuju kan. Siap-siapkan persiapan, payung jangan lupa letak dalam kereta. Buat-buatnya kan pergi sesuatu tempat, jadi hujan, nak turun dah susah kan. Kemanapun destinasi anda hari ini, biar perjalanan dipenuhi dengan senyuman, bukan tekanan. Jangan lupa tengok ramalan cuaca. Kalau nak tengok ramalan cuaca, bolehlah Jabatan Meteorologi Malaysia. Layar je yang tu mesti akan jumpa. Okay, sebelum keluar rumah tu lah, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Okay, sepanjang kita berkontini, insyaAllah Pana akan temankan anda semua dengan pelbagai lagu-lagu terbaik, info menarik, cerita santai dan macam-macam lagi. Kalau ada nak buat ucapan, macam Pana bagi tahu tadi, WhatsApp konti. Saya ulang 012-603-0603. Jangan orang kata segan-segan. Janganlah segan-segan. Temanlah kita dekat konti ni kan, hujung minggu ni. Jangan segan-segan. WhatsApp laju-laju, kejap lagi Pana bacakan ucapan-ucapan anda semua yang sudi temankan kita. Jom kita terus layan Kasih Merintih Aina Abdul. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Pan, sedih lah Pan.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pan. Jangan, Pan.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betullah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM, ya, itu dia. Ha, tiada beza di sisinya. Ha, santai hujung minggu bertemankan Pak Ana di sini. Baik, terima kasih yang

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi DON-N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan, Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sebelum ke santai petang di Pusat Rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru Jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermandi peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29. Gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diara dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinadilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindikat penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RM429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Apa yang ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana lah.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar Dario lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak Dario.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kasat ni.
3: Senang Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, nescaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
6: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM, sesuai untuk semua.
7: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Negeri FM masih lagi bersama dengan Paina. Sebentar tadi telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

kawan-kawan. Tak baik tau. Kita pergi.

0: Ini dibawakan khas oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, Degeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pan hari sini. Ha, itu dia, andai dapat ku undur masa . Assalamualaikum, selamat petang buat anda semua yang baru saja buka radio yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru je buka RTM Klik tu kan. Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Minggu ni setiap Sabtu dengan Ahad, kena ingat memang panalah yang akan teman anda sehingga jam petang nanti. So hari ini macam biasa, yang mana tengah memandu, hati-hati mandu tu. Hari ni nak pergi mana? Hari ni buat apa? Apa jadual aktiviti anda hari ni? Cuba kongsikan dengan Pana dekat WhatsApp Konti 0126030603. Manalah tahu kita boleh kongsi hari ni buat apa kan? Dah makan ke belum? Mana tahu tengah masak ke? Ada je kan yang sekarang ni tengah masak dekat dapur tu, sambil-sambil tu buka RTM Klik ke, buka radio ke kan? Selamat memasak ya dia dekat dapur tu. Kalau tak ada aktiviti, memang hari ni saya duduk rumah saja, tengah kemas rumah, tengah orang kata nak ambil mood, nak kemas rumah ke, tengah kemas rumah ke kan. Selamat ambil mood lah, selamat kemas rumah. Sebab apa? Kita memang kalau selalunya lah weekend kan, weekend ni hujung minggu ni memang kita nak kemas rumah kan. Tapi ada juga hari weekend, pagi tadi dia dah settle kemas rumah, sekarang ni waktu rehat sekejap, lepas tu sekejap lagi nak keluar kejap lah. Kita nak me time sekejap, nak healing-healing sekejap ke kan. Manalah tahu dengan kata minggu ni tak kosong juga hujung minggu ni. Sebab apa? Sebabnya dekat Seremban dua kita ada food fest tu kan. Dah pergi ke? Ke ada yang tak tahu? Tapi hati-hatilah kalau pergi . Hati-hati kalau pergi. Sebabnya saya dah dua kali pergi, gagal membawa pulang. Sebabnya kalau pergi, ada tak membawa pulang, dia membawa pulang tu memang membawa makanan je lah kan. Tapi kegagalannya adalah nipis poket kan. Tapi tak apalah, benda makan, betul tak? Jadi kalau tak tahu nak pergi mana, bolehlah isi-isikan hujung minggu kan. Kalau tadi dah kemas rumah, so kejap lagi bolehlah siar-siar sekejap. Tapi sambil tu kita dengar juga radio. Janganlah tak dengar radio. Temanlah kita. Temanlah Pahina dekat Konti ni sampai jam 6 petang nanti. Baik, kejap lagi kita nak kongsikan cerita ataupun info yang best dengan anda semua. Santai-santai sahaja. Okay, tapi manalah tahu ada juga yang tak tahu tentang orang kata info tu. Kita boleh kongsikan sama-sama sekejap lagi. Yang paling pentingnya sekarang kita nak tengok siapa yang sudi untuk WhatsApp Konti. Cerita hari ni buat apa kan, kongsi-kongsikan dengan Pana. Hari ni buat apa, pergi mana, mana tahu ada family gathering ke, kenduri kahwin tadi pergi kenduri kat mana ke, apa-apa saja ataupun ucapan yang anda nak saya sampaikan, boleh terus WhatsApp Konti. Baik, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom kita sambung bimbang serumpun kasih terbuang. EYE Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Ha, baik. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga yang dengar di RTM Click. Ah, dah download ke belum apps RTM Click? Kita suka nak ingatkan anda semua lebih senang kalau anda download terus apps RTM Click kita. Sebab dekat sana lagi senang nak tengok TV OK, nak tengok TV 1, TV 2, TV Sukan Plus, nak tengok senang cerita, nak tengok FIFA World Cup pun boleh dekat sana. Sebab tu kita galakkan anda semua terus saja download apps RTM Click dekat Google Play Store ataupun dekat App Store. Senang sangat-sangat. Kalau tak boleh nak download ke, kan? Terus layar sahajalah www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik. Sekarang tepat 2:11 minit petang. Dah pukul 2 dah kita ni, ya. Baik, Pana nak bacakan ucapan WhatsApp. Terima kasih yang sudi WhatsApp-WhatsApp kita dekat konti ni, kan. Assalamualaikum, Pana. Saya Aina dari Rembau. Nak kirim ucapan selamat pengantin baru buat sepupu saya, Faris dan Nabila, yang selamat diijab kabulkan hari ini. Semoga rumah tangga yang dibina sentiasa dipenuhi kasih sayang, rezeki yang melimpah dan berkekalan hingga ke syurga. Tahniah daripada seluruh keluarga. Terima kasih Aina. Wah, ucapan selamat pengantin baru. Tahniah juga buat Faris dan Nabila, kan. Hari ini diijab kabulkan. Semoga orang kata berkekalan hingga ke akhir hayat. Ada juga dekat sini yang kongsikan aktiviti hari ni. Aktiviti hari ni. Okey. Hai Paina, saya Faiz dari Port Dickson. Hari ni saya sekeluarga ambil peluang hujung minggu untuk bawa anak-anak beriadah di pantai. Lepas ni singgah makan tengah hari sebelum balik. Okey, terima kasih sebab temankan perjalanan kami dengan lagu-lagu yang best. Semoga semua pendengar selamat bercuti dan hati-hati di jalan raya. Terima kasih Faiz, kongsi awak punya aktiviti hari ni. Ada lagi satu. Ini sweet sikit lah. Ini sweet sikit. Sebab apa? Salam Panat, saya Lina dari Seremban. Seremban dekat lah kita. Kita Senawang je. Nak ucapkan selamat hari lahir buat suami tercinta Amir, yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Terima kasih sebab sentiasa menjadi suami dan ayah yang penyayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa bahagia bersama keluarga. Saya sayang awak selalu. Aduh, sweet tak? Ni kalau manalah tahu suaminya siapa tadi nama Amir, dengar, dengarlah itu ucapan daripada isteri kepada suami. Kita tersiarkan dekat Radio Negeri FM tau. Jangan main-main. Baik, kalau anda ada lagi ucapan yang nak saya bacakan, kan, boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Sejam. Lepas ni kita ada nak kongsikan tentang SARA. Apa itu SARA? Kejap lagi Pana kongsikan. Sejam kita layan dulu Jangan Paksa Rindu. Ni permintaan yang terlalu ramai, lagu ni sebenarnya. Katanya ada orang kata, kenapa suka lagu ni? Ada personal matter. Sejom kita layan dulu The Grey FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Eh, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini. Ha, ya, itu dia tadi lagu Rindu Dalam Sengsara Jitu. Ha, ni request dari Abang Wan tadi. Ha, terima kasih sudi juga WhatsApp kita kan. Ha, saya mainkan permintaan lagu. Okay, saya siarkan untuk yang sudi WhatsApp saya. InsyaAllah saya boleh siarkan. Mana yang tak dapat tu janganlah merajuk kan. Kita akan siarkan juga. Kita akan selit-selit juga. Jangan risau. Baik. Kalau ada nak kongsikan aktiviti anda hari ini ataupun ucapan anda hari ini, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. So jom kita layan dulu Kekasihku Rahmat. Tadi Pandang kata nak kongsi pasal Sara kan. Okey, kejap lagi kita kongsi balik dengan anda. Kita layan dulu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, Santai Negeri FM bertemankan Pak Ana di sini. Itu dia, bila diri disayangi, you kiss. Sayang ke tak sayang sebenarnya? Kena sayang diri sendiri dululah, baru boleh sayang yang lain, betul tak? Tapi kadang-kadang terbaliklah pula kan, sayang orang lain dulu baru sayang diri sendiri. Tu sebenarnya pesan kat diri sendiri ke macam mana? Baiklah, Pak Anda nak bacakan ucapan dari Pak Anda. Panjang ucapan Pak Anda ni . Terima kasih Pak Anda sudi WhatsApp Pak Anda dekat konti. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Pana. Selamat bertugas. Semoga sehat dan happy-happy selalu hendaknya. Terima kasih Pak Anda. Pak Anda dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Kalau boleh tepuk, saya dah tepuk dah. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan sama waktu dengannya di mana jua berada. Nak dengar lagu Sambutlah Kasih boleh, insyaAllah saya siarkan untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM dan juga rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8 dan sama-sama waktu dengannya lah di mana jua berada, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Pak Indak sudi WhatsApp kita kat konti ni. Baik, kita terus layan ni lagu Keinsafan dari Kerabat, permintaan kita punya saudara Syah. Dia nak dengar lagu ni, so jom kita layan sama-sama. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sama makan apa tampi atuk saya. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempak lah kalau apa jangan kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Negeri FM santai hujung minggu, bertemankan Pana di sini. Ha, itu dia tadi kita punya sambutlah kasih Love Hunters. Ha, itu lagu permintaan dari Pak Andak kita tadi yang bagi ucapan dekat kita. Ha, semoga Pak Andak dengarlah radio ni. Ha, Pak Andak putarkan lagu permintaan Pak Andak ni. Ha, suka ke tak suka? Baik, kita tadi dah delay kan. So ni Pana nak kongsikan tentang sekejap kita daripada tadi kita nak cakap dengan anda semua. Kita nak kongsi-kongsi saja untuk anda yang masih lagi tak tahu ataupun dah tahu cuma kurang ni kan, kurang, orang kata kurang faham. Kerajaan memperluaskan SARA dengan menambah lebih baik banyak kedai menerima MyCard termasuk di luar bandar dan pendalaman untuk memudahkan pembelian barangan keperluan. Okay, SARA diperluaskan lebih 13,500 kedai berdaftar seluruh negara. Jadi maksudnya kalau sebelum ni kita ada yang dekat MyCard tu ada SARA kan, ada setengah kedai kan tak boleh guna. InsyaAllah selepas pada ni akan ada kedai yang berdekatan dengan kita dah boleh guna juga SARA tu. Jadi mana yang tak tahu tu atau tak faham lagi, itulah maksudnya. Akan diperluaskan lagi. Kalau macam sebelum ni kita mungkin ada dekat 99 Speed Mart dan supermarket-supermarket yang besar kan. InsyaAllah selepas pada ni kedai-kedai yang berdekatan dengan kita pun dah kita boleh dah guna dah untuk SARA tu. So orang kata rajin-rajinlah juga check. Macam saya tak ada dah. Saya tak ada dah. Untung siapa yang masih lagi ada SARA tu ya. Bolehlah beli barang keperluan. Sebab memang membantu juga. Okay, kalau diikutkan SARA ni sangat-sangat membantu untuk semua membeli ataupun gunakan SARA ni untuk beli barangan keperluan. Baik, kita nak teruskan lagu Rela Ku Pujuk Spider. Ni request dari saya punya dari TikTok live saya sebenarnya. TikTok live sebenarnya dia orang request. Jadi kita hiburkan juga untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM semua dengan lagu Rela Ku Pujuk. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan setia bersama dengan Pana dan juga di frekuensi 92.6 95.7 107.7. Sejom kita layan dulu Rela Ku Pujuk Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Santai hujung minggu bertemankan panas dekat Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, jam menunjukkan 3.05 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM yang mana baru sahaja buka radio kan, yang baru sahaja masuk dalam kereta, buka radio kan, selamat petang, assalamualaikum. Yang mana dengar dekat RTM Click pun, baru je buka RTM Click tu, hai hai hai semua, selamat berhujung minggu. Jadi ni ada yang kongsi dengan Paina dekat sini, dekat area Senawang dah hujan lebat. Jadi hati-hati ketika memandu ataupun ada yang plan nak keluar ke mana-mana, berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau orang kata jangan lupalah payung kan, sebab takut hujan. Kadang-kadang dekat sini dah berhenti, dekat sini belum berhenti lagi. Macam Senawang hujan, saya dekat Sungai Gadut ni rasanya mendung je, belum hujan lagi. Dia dah mendung je lah, mungkin sekejap lagi hujan pun sampai, kita pun akan orang kata apa, duduk dalam kesejukan kat sini kan. Baik, Paina nak ajak anda semua layan dulu lagu yang di request ataupun diminta, sebab playlist kita ni belum penuh lagi, jadi saya bolehlah selit-selitkan sikit kan. Jadi anda semua yang mana duduk dekat rumah santai-santai je tu, kalau dah siap kerja, dah makan, dah orang kata sekarang ni tiba masa untuk relax kan, kita dengar dulu lagu. Okay, layan dulu, jangan tukar frekuensi, jangan ubah frekuensi, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Selumbar dari Toki.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik, Negeri FM.

0: Program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmklik.rtm.gov.my.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga di RTM Click. Terima kasih sangat-sangat. Panas rasa sebabkan panas selalu sebut RTM Click ni, rasanya mungkin insyaAllah dan berharap juga anda semua pendengar-pendengar yang orang kata dengar kejap-kejap ni kan, download RTM Click punya apps dan boleh terus dengar sentiasa. Tak semestinya di orang kata segmen panas je, ada kita ada segmen-segmen lain juga dengan rakan-rakan setugas panas juga yang memang akan menghiburkan dan best-best untuk anda semua. Pernah dia dapatlah satu kiriman dekat sini kan. Saya punya rakan tugas saya pun dia dekat rumah hari ni. Dan dia dengar juga kita yang dekat konti ni. Terima kasih DJ Pa'an. Selamat berehat eh. Selamat berhujung minggu. Terima kasih sudi dengar. Orang kata hujung minggu ni dia buka juga radio dia bekerja kan. Untuk dia dengar lah apalah eh. Kawan-kawan ni buat dekat konti ni kan. Time dia bertugas, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tak dengar. Tapi apa-apa pun, semoga anda semua terhibur dan semoga saya dapat menceriakan hari hujung minggu anda semua. Baik, cuaca sekarang ni dekat Sungai Gadut dah pun hujan. Hujan lebat. Jadi anda semua dekat mana saja anda berada, pastikan jaga keselamatan. Kalau memandu, jaga jarak. Itu paling penting kan, sebab hujan ni kadang-kadang kita tak nampak apa yang menghalang. Mesti akan ada yang menghalang kita punya penglihatan kita kan. Jadi berhati-hati, kalau boleh slow dulu kan. Lagi-lagi lopak air jangan langgar. Itu paling bahaya. Okay. So kejap lagi Pana ada nak kongsikan cerita sedikit. So kita layan dulu drama band. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
4: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
3: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
4: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
3: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Paina di sini. Ha, jam menunjukkan 3:45 minit petang. Selamat petang anda semua. Mana yang tengah istirahat dekat rumah tu? Saya tahu sekarang ni kan tengah hujan kan, sejuk je kan, tak panas, tak bahang sangat, betul tak? Selesa lah tu, kejap lagi lelap lah tu, betul tak? Baik, yang mana berada dekat, sebab kan kita hujung minggu, bila hujung minggu mesti ada yang orang kata sekarang ni tengah ada dekat kenduri kahwin kan, tengah kalau hujan, berteduh lah ya, berteduh dulu, awasi anak-anak juga, okay, kadang-kadang anak-anak ni kita duk berteduh je kan, diorang tahu-tahu dah basah, lencun dan anak-anak tu, ya tak? Yang mana baru nak keluar rumah tu, pastikan bawa payung. Okay? Jangan tak bawa payung. Sebabnya sekejap lagi nak berhenti kat mana-mana, senang. Tak adalah kuyup sangat kan? Kalau saya, saya tak suka pakai payung. Biarlah kuyup. Itu saya lah. Itu kalau saya. Kalau anda, lebih baik bawa payung. Lagi selamat. Kan demam pula. Baik, so jom kita layan dulu. Kita tak nak apa yang orang kata cerabih lama-lama. Kejap lagi kan orang bonci pula. Agak-agak baik tak bonci lah ya. Tak adalah muak ke. Kan? Janganlah muak. So this and dah lah konti seorang. Kan? Saya nak baca orang WhatsApp. Ada yang sudi WhatsApp saya. Tapi kejap lagi saya kongsikan ya. Yang paling penting eh, sekarang ni musim domam. Domam denggi, domam itu, domam ini. Jaga kesihatan. Musim-musim hujan. Kejap hujan, kejap panas. Kejap hujan, kejap panas ni. Jaga kesihatan tu paling penting lah. Buat orang khabar, buat acik-acik eh, atuk-atuk omak-omak yang kat kampung tu kan. Kadang-kadang kan dah hujan kan, dia ada lagi kat kobun tu kan, tak pun kat belakang rumah. Pun nak ambil sorai lah, pun nak ambil pokok cili lah dia kan. Dah hujan dah ni. Tak, yo dia naik-naik ke rumah tu kan. Kan domam dia. Sekarang ni musim-musim domam. Jadi jaga kesihatan. Itu paling penting eh. Jaga kesihatan. Jangan dogi. Kan dogi-dogi domam sakit sok siapa susah. Saya juga susah kan. Saya nak kongsikan yang kirim WhatsApp. Tapi kejap lagi lah. Kita dengar dulu ni ha. Okay. Mana yang rasa domam tak surut-surut tu pergi jumpa doktor. Jangan buat-buat andai-andai sendiri-sendiri ya. Makan ubat lepas tu. Tak apalah ni. Esok saya sombuh lah ni. Tak ada. Pergi jumpa doktor pasal kita takut denggi. Sekarang ni musim-musim denggi. Jadi pekarangan rumah. Mana yang bertakung tu buang. Orang gobar kan selidik lah rumah tu. Mana ceruk-ceruk tu kan. Borosih kan. Clear kan. Supaya kesihatan kita tidak terjojas. Nogoy FM ingat sampai bila-bila.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
2: 92.6 95.7 107.7.
3: Nombor apa tu cuk?
2: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Pandai cucu Wan. Wan suka station tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
3: Iyalah. Ingat sampai bila-bila ya.

Santai hujung minggu bertemankan Paina dekat Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Ada yang terkejut ke tadi? Ada yang pegang senduk tiba-tiba jatuh ke sejak dengar lagu kita tadi? Kita bagi orang kata senaman badan. Yang mana nak terlelap tadi tu kan? Memang saya saja lagu tu. Tak payah bagi lolap. Dah potang ni tak payah lolap lah. Kalau terkejut minta maaf. Kita kena mood-mood. Orang kata hari Sabtu ni kan, mood tu kena campur-campur. Tak boleh lah nak sedih yo. Tak boleh lah nak galau yo. Nak orang kata broken yo. Masih ada ke yang broken? Manalah tahu broken kan. Messi ni dokek sikit. Saya tolong hibur kan. Kita sama-sama broken sama-sama. Baik, kita nak baca. Ada WhatsApp ni. Assalamualaikum Pana, saya Farah dari Rembau. Hari ni plan nak bawa anak-anak pergi makan. Lepas tu singgah rumah mak sebab dah lama tak balik. Harap semua yang tengah memandu ataupun bekerja hari ni dipermudahkan segala urusan. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Farah. Sudi WhatsApp Pana kat konti ni ya. Ada pula cerita gembira. Kita nak dengar lah apa cerita gembira ni. Hafiz, bukan Hafiz, Ain dari Kuala Pilah. Nak kongsi berita gembira. Hari ni genap setahun saya bekerja dekat tempat baru. Alhamdulillah, rezeki semakin baik dan keluarga pun banyak memberi sokongan. Semoga semua pendengar yang sedang berusaha juga dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih Ain. Sudi hantarkan kiriman berita gembira kan. Awak kongsikan dengan kita. Saya pun baca dan semua dengar awak punya berita gembira ni. Dan saya doakan semoga awak sentiasa dipermudahkan urusan, kerja baik-baik, kerja ikhlas, lakukan tugasan tu dengan sebaik mungkin. Dan sebab kerja kita ni adalah amanah. Jangan kita bekerja hanya sekadar untuk mendapat gaji sahaja. Kerja satu amanah. Jadi kita, orang kata, lunaskan amanah tu dengan sebaik mungkin. InsyaAllah rezeki yang masuk pun berkat dan lebih berkat. Tu saya khabar. Kongsilah dengan saya berita gembira. Kau sedih ke kan, apa-apa yo ucapan ke, cerita ke, kita kongsi sama-sama. Kita boleh burak sama-sama. Tak adalah saya burak seorang-seorang kat konti ni. Tahulah saya seorang-seorang. Janganlah biarkan saya seorang-seorang. Baik, kejap lagi saya nak kongsikan info trafik. Tapi kejap lagi yo. Kita dengar dulu. Aku bukan narsistik. Itulah susah nak sebut kan. Dia Melayu. Rupa adalah macam London. Tapi itulah. Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agro-pelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Panel kat sini. Itu dia. Alamak, jumpa lagi. Kalau ikutkan lagu ni kan, ramai juga yang request dekat Panel kan sebelum-sebelum ni. Bila dah banyak kali dengar, sedap rupanya lagu ni. Dia punya lirik tu macam ada sesuatu yang orang kata disampaikan. Tepat lah macam tu. Baik, kita nak kongsikan trafik dengan anda semua. Dari Plus Line, okay, trafik perlahan arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Insdale. Awasi jarak kenderaan anda, okay. Lepas tu trafik perlahan juga dari arah selatan ke Putra Height, dan juga dari Putra Height ke Bandar Saujana Putra. Pandu berhati-hati. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, okay, trafik sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi yang mana orang kata hari-hari minggu ni, kalau pandai tengok dekat sini, cuaca dekat sana tak hujan. And dekat kita sini tadi hujan, lepas tu sekarang ni dah panas. Dah panas balik. Kalau dekat Pandan Sungai Gadut ni dah panas balik lah. Kalau kat Senawang tadi saya dah tengok lah kan, yang ada berada di kawasan Senawang, dah panas juga. Tu yang saya cakap tadi, kesihatan kena jaga. Kena jaga sebab apa? Hujan, sekejap panas. Sekejap hujan, sekejap panas. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Okay? Jaga, orang kata kalau hujan, sediakan payung. Jangan berhujan, jangan kuyup, jangan lencun kan? Sebab kita tak tahu, kadang-kadang cuaca kejap panas, kejap hujan ni pun boleh sakit kepala. Tiba-tiba kita rasa pening, tiba-tiba rasa macam orang kata tiba-tiba pandangan kita tu jadi gelap kan? Tu semua sangat-sangat lah orang kata ada kena-mengena juga dengan cuaca. Jadi kena jaga kesihatan. Yang mana memandu, berhati-hati di jalan raya. Pastikan patuhi peraturan jalan raya. Jangan main handphone. Itu benda yang paling penting. Nak ke mana-mana, orang kata plan dulu. Kita nak pergi mana hari ni. Macam tu. Sebab trafik agak slow, agak perlahan, agak sesak juga untuk hari-hari minggu ni lah. Okay, kalau dekat Senawang, hari-hari minggu ni memang sesak je kat sana. Tapi tak adalah sesak yang orang kata jam tu, tak adalah. Still lagi boleh berjalan. Cumanya trafik slow, banyak kereta kan. Baik, kalau anda ada nak kongsikan info-info trafik, mana tahu anda ada dekat atas highway ke sekarang ni yang dengar radio kan? Bolehlah kongsi dengan Panel. Boleh WhatsApp konti 012-603-0603. So, jom kita layan dulu. Ditelan pahit, dibuang sayang. Siapa yang nak ditelan, siapa yang nak dibuang? Grafam, ingat sampai bila-bila.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pantai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini. Assalamualaikum, selamat petang. Jam menunjukkan 4.27 minit petang. Selamat petang semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang daripada tadi duduk dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga di RTM Klik. Terima kasih sangat-sangat. Dah petang dah kita kan. Dah minum petang ke belum tu? Ataupun tengah mencari-cari kan? Sebab cuaca pun dah tadi hujan. Ni dah tak hujan. Jadi bolehlah keluar kan mencari kudapan-kudapan. Orang kata kudapan petang. Baik, Fana nak tanyalah. Nak tanyalah kan. Pernah tak di antara anda semua, okay, ada pernah tak bagi soalan manis untuk tanya pasangan? Tak kisahlah apa-apa soalan manis. Yang manis saya minta yang manis. Manalah tahu kan ada. Sebab mana ada nak kongsikan. Ada beberapa lah soalan-soalan manis. Kalau tak ada idea ataupun orang kata tak tahu kan soalan manis apa kan. I love you tu tak manis dah lah. dia dah biasa. I love you tu dia dah tak manis dah. Dia dah tak, bukanlah tak manis. I love you tu tetaplah kena kan. Tapi orang kata ini adalah pembuka, pembuka untuk komunikasi di antara pasangan kita, kita dan juga pasangan kita. Macam tu. So ada beberapa soalan manis yang kita boleh tanya dekat pasangan kita. Tapi kejap lagi Pana kongsikan. Sebelum tu nak tanya korang dulu, kalau ada atau pernah tanya soalan manis tapi apa respon pasangan anda tu, boleh juga kongsikan dengan saya kan. Saya nak bacakan, kongsikan dengan saya dekat WhatsApp 012-603-0603. Okay, kongsikan tau. Kejap lagi pandai nak baca, nak dengar juga, sebab mesti ada kadang-kadang jawapan diorang tu yang kadang-kadang boleh bagi kita gelak, boleh bagi kita stres balik kan, boleh bagi kita marah ke kan. Sebab kadang-kadang saya pun alah tanya je tu pun nak marah, macam tu. Padahal kita tanya kan, tanya soalan manis tiba-tiba kena marah. So manalah tahu anda ada juga pernah mengalami, boleh kongsikan. Kita santai-santai je petang ni. Okay, boleh kongsikan dekat WhatsApp konti 012-603-0603. Kejap lagi Pana bacakan dan kita kongsikan juga apa yang soalan manis yang Pana nak kongsi dengan anda semua. Mana tahu boleh juga anda nanti tanya kat pasangan anda kan. Mana lah tahu bukan. Tapi kalau kena marah tu minta maaf lah eh. So jom kita layan dulu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Santai hujung minggu. Baik, tepat pada jam 5 petang nanti kita akan utama 5 petang. Dan manakala masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4.45 minit petang. Setia bersama dengan Pana dalam Santai Hujung Minggu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabalut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras

0: bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalaman itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai Negeri FM bertemankan Pana dekat sini. Assalamualaikum, selamat petang. Ha, jam menunjukkan 5.19 minit petang. Tahu-tahu kita dah di jam yang terakhir. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Yang dengar dekat RTM Click pun terima kasih. RTM Click tu jangan lupa download sahaja dekat App Store ataupun Google Store. Lagi senang sebab dia tak adalah rumit. So nak tengok dekat sana pun senang kan. Nak tengok FIFA World Cup pun boleh. Kalau ada Android TV, boleh download juga dekat Android TV. Lagi senang kan. Yang mana boleh dengar radio, buka frekuensi. Baik, kejap lagi kita kongsikan. Ada 3 kiriman WhatsApp yang saya nak baca. Okay, sebab tadi kita tengah bincangkan pasal 10 soalan manis untuk tanya pasangan kan. Jadi saya ada 3. Kejap lagi kita kongsikan bersama dengan anda semua. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dibawakan khas oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

pantai hujung minggu bertemankan Pioneer dekat sini. Itu dia, Selangit. Ada yang request dengan saya nak lagu Selangit. Saya nak drive ni, Kak. Boleh tak? Nak lagu dangdut sikit. Okeylah, petang ni kita mainkan sulam-sulam sikit lah untuk anda semua. Boleh kan? Sebab kita dah di, orang kata, penghujung nak tutup pintu kedai dah ni. Baik, daripada kita terlupa sekejap lagi nak kongsikan habis-habis kita punya sembang santai kita. Baik, kita teruskan. Okay, kadang-kadang hubungan tak perlukan soalan berat. Cukup satu soalan kecil untuk buka semula ruang bercerita. Ruang memahami dan ruang menghargai. Baik, ada yang dekat sini kongsikan dengan Paina. Assalamualaikum Paina, saya Syafiq dari Seremban. Saya pernah tanya isteri, kalau abang ni jadi tua, rambut dah putih semua, sayang masih sayang tak? Okay, jawapan isteri dia, sayang sebab dari muda pun awak dah buat saya pening kepala. Dari muda pun awak dah buat saya pening kepala, dah tua nanti saya dah terbiasa. Tapi lepas tu dia sambung, apa pun jadi, selagi kita sama-sama, insyaAllah saya jaga awak sampai bila-bila. Terus cair hati. Saya pun cair sambil membaca. Baik, terima kasih sudi WhatsApp kita dengan kongsi jawapan. Okey, ada lagi. Nisa, saya nak kongsikan ni tapi jawapan ni agak boleh bagi marah dan menyakitkan hati. Okey, kita dengar kan. Sebab kita dalam segmen boleh tanya soalan manis dekat pasangan kan. Okey, kita dengar apa perkongsian daripada Nisa. Nisa dari Bahau. Saya pernah tanya suami, kalau saya gemuk lagi daripada sekarang, abang masih sayang tak? Jawapan dia, boleh tak jangan tanya soalan yang boleh buat saya salah jawab? Boleh tak tanya, jangan tanya saya soalan yang boleh buat saya salah jawab? Saya terpaksa juga suruh dia jawab. Dia cakap sayang tu tetap sayang, tapi jomlah kita sama-sama jaga kesihatan. Ha. Mula-mula terasa juga sebab ingat dia nak pujuk. Tapi bila fikir balik, ada betulnya. Sampai sekarang kalau teringat kami gelak sama-sama. Betul lah juga tu kan? Dia punya jawapan tu, jaga kesihatan sama-sama. Jadi sama-sama jaga kesihatan, insyaAllah akan berkekalan lah, ya. Untuk soalan-soalan ni, sebenarnya soalan simple je. Kalau tips yang saya ada dekat sini, simple tapi orang kata boleh buat hubungan tu rasa lebih dekat. Pertama sekali, bila awak mula rasa ataupun sedar yang awak nak saya ada dalam kehidupan awak. Ada satu soalan je, tapi huraian dia tu mesti akan lebih lah kan. So kita boleh dengar juga apa jawapan. Sambil-sambil tu kan dah boleh ada komunikasi yang baik dalam perhubungan. Hubungan ni kena ada komunikasi yang baik, insyaAllah. Apa yang tersalah faham tu akan boleh, orang kata apa, boleh diperbaiki. Jadi rajin-rajinkanlah tanya pasangan anda. Satu soalan satu hari pun tak apa. At least bertanya kan. Okay, jom kita layan dulu gugurnya Bunga Cinta Laksamana. Degree FM, ingat sampai bila-bila.

Yeah, itu dia. Googlenya bunga cinta. Cinta siapa yang nak digugurkan ni? Baik, santai hujung minggu bertemankan panas dekat sini. Terima kasih yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang baru je tekan RTM Klik, baru buka RTM Klik tu, terima kasih sangat-sangat. Selamat petang. Selamat berkenalan. Baik, panas ada satu ucapan lah ni. Ucapan istimewa, okay, yang diminta, yang diminta. Jadi saya siarkan ucapan ini khas untuk rakan yang jauh di mata tapi dekat di hati. Selamat ulang tahun kelahiran buat Alin Samsudin. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah juga kebahagiaan, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah serta dipermudahkan segala urusan. Semoga setiap impian yang diusahakan menjadi kenyataan dan setiap langkah sentiasa diberkati serta dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dari saya, Pana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Teruskan layan

0: 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panas dekat sini. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan, penghujung kedai kita dah. Tapi sebelum saya nak tutup pintu kedai saya, saya ada satu ni lah permintaan daripada Kak Wawa kita. Okay, dia nak suruh sampaikan ni untuk sang suami. Selamat bekerja Abi, semoga Allah permudahkan segala urusan Abi mencari rezeki. Dari Umi Anaki Amanda, sayang Abi. Wah, saya rasa macam balik ni saya nak buat jugalah slogan untuk ni, untuk kesayangan saya, boleh ke? Tapi kadang-kadang tak payah slogan sebab dia dah sentiasa berada dekat dalam doa kita. Itu dia. Okay, baiklah. Anda semua jangan tukar frekuensi, jangan tutup frekuensi lagi, masih teruskan di frekuensi 92.6, 95.7107.7. Okay, walaupun Pana nak tutup kedai, tapi sekejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas Pana. Dalam orang kata dah masuk petang nak ke malam ni kan. So dia dah, orang kata nak kena dengar lagu yang lagi best lah, betul tak? Okay, dalam segmen ekspresi malam bersama dengan rakan setugas Pana Fad dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Okay, so jangan tukar frekuensi. Sepanjang kita bersiaran ni, kalau ada tersalah silap, terkasar, ada terguris hati tu, minta maaf sangat-sangat. Terima kasih buat anda semua yang dah teman Pana dari jam 12 sehingga jam 6 petang ini. So esok kita bersiaran lagi. Mana yang tak sempat Pana siarkan permintaan lagu tu, insyaAllah esok Pana akan siarkan. Okay, so kita berjumpa esok. Jangan tutup siaran tu, kejap lagi sambung dengan Fad pula. Okay, alright, Pana undurkan diri dulu. Assalamualaikum, bye semua.

Yep, The Grab FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hujung minggu. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM, satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih saya ucapkan buat anda semua. Dan pastinya terima kasih juga buat DJ Pana. Tadi baru je selesai tugasannya untuk teman dan juga hiburkan anda dari jam 12.30 hari sampai pukul 6 petang. Okey, sekarang dah 6.07 minit petang. Dah masuk giliran Fad pula bekerja hari ini untuk teman anda, teman hujung minggu anda, layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini semuanya dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Sabtu 4 Julai 2026, hari ini juga 18 Muharram 1448 Hijrah. Banyak yang kita nak sembangkan malam ini, banyak juga lagu-lagu yang kita nak layan. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh juga untuk anda stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada Ben Ladin dengan Rampung, Ekspresi Negeri FM.

0: streama langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia ekspedisi dengan semangat yang hilang baru sahaja menghiburkan anda. Kita throwback sikit lah petang-petang ni kan. Lagu-lagu retro kita, lagu-lagu 2000 kan. Alright, yang paling penting sekali anda boleh berhibur dengan lagu-lagu ini sehingga jam 7 malam nanti. Kan, sebab lepas tu kita akan dengarkan azan untuk waktu maghrib dan juga pastinya lagu-lagu kerohanian juga akan mengisi waktu tersebut. Tapi untuk sekarang ni, lagu-lagu hit throwback yang akan menemani anda. Dan sekarang 6.28 minit petang. Selamat petang saya ucapkan untuk semua dan salam hujung minggu. Pastinya ramai yang ada aktiviti, yang ada urusan dan macam-macam lagi lah untuk diri sendiri, nak bersosial dan sebagainya, keluar jalan-jalan kan. Yalah, hari ni kan hujung minggu, nak spend time kan, nak luangkan masa dengan keluarga ataupun kawan-kawan ke. Dan pastinya di jalan raya sekarang ni sibuk lah, banyaklah kenderaannya kan. Jadi Fad nak tengok sikit di plus traffic, apa cerita kan, traffic kita di Lebuh Raya Utara Selatan. Fad kongsi yang berdekatan dengan sinilah, dengan Negeri FM, Negeri Sembilan sahaja, okay? Di mana tadi ada lori rosak sebenarnya di kilometer di Ilit, persimpangan Sifil, arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Jadi di sana lorong kirinya terhalang. Namun trafik masih lagi terkawal. Untuk kereta rosak juga yang berlaku di kilometer 239 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4. Sekarang ini kenderaan telah pun dialihkan ke lorong kecemasan lah. Dan maknanya lorong kanan dah kembali dibuka, tetapi trafik masih lagi perlahan di sana. Okey, juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 237.6 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4. Jadi lorong kecemasan terhalang, namun trafik masih lagi terkawal. Juga ada update berkenaan lori rosak di Ilit, persimpangan Sifil arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Dan insiden telah pun selesai sepenuhnya, trafik kembali terkawal. Juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 241 arah selatan dari Sedawang ke Pedas Linggi. Dan sekarang ini lorong kecemasan yang paling kiri itu terhalang di sana dan trafiknya perlahan. Okey, itu antara info trafik yang dapat Fad kongsikan buat anda kan, terutamanya yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan lah kan. Tapi kalau anda sekarang ni berada di sekitar Negeri Sembilan, nak kongsikan jalannya macam mana kan. Contohnya jalan nak naik ke Kuala Pilah, jalan nak ke Jempol, jalan nak ke Nilai dan sebagainya. Kalau ada juga yang sibuk, yang sesak, nak kongsikan dengan kami untuk saya kongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain yang mungkin juga nak pergi ke sana kan, ada perancangan dan sebagainya. Apa kata untuk anda hantarkan, kongsikan info trafik dengan Fad, hantarkan di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Apa pun yang buka Negeri FM petang-petang ni, memang Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Terus enjoy hari ini, kita punya aktiviti dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk terus enjoy, terus berhibur, layan lagu-lagu terbaik di Ekspresi Negeri FM. Alright, kita ada Fabulous Cat, bawa aku terbang. Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bunda Graf FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia, kita throwback lagu Aku, Dia dan Kamu dari band Diva. Lagu ni baru je bagi hiburkan anda dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Sabtu 4 Julai 2026. Guys, selamat petang. Apa khabar? Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik. Sangat positif untuk hari ini, kan? Sebab hari ini hujung minggu, pastinya ramai orang yang memilih untuk buat aktiviti, kan? Ataupun selesaikan urusan yang tertangguh ke, atau pergi jalan-jalan, luangkan masa dengan yang tercinta, kan? Apapun aktiviti anda, harapkan anda semua dalam keadaan yang selamat, dalam kesihatan yang baik juga, insyaAllah. Kalau kita tengok hari ini, cuaca di Negeri Sembilan dia tak berapa nak menentu. Kalau pagi tadi tak hujan, malam tadi hujan lebat juga, kan? Lepas tu petang ini ada ribut petir di beberapa tempat, cumanya di kawasan pedalaman lah. Dekat Seremban ni, Alhamdulillah nampaknya tidak hujan. Cuacanya baik, cantik aja, kan? Dan untuk malam ini pula, mungkin ada yang nak buat apa aktiviti malam ni. Ada rancang-rancang nak ke mana-mana, nak pergi jalan-jalan ke, ataupun nak pergi food festival ke, kan? Dengarnya ada food fest dekat Seremban 2 tu, ataupun ada macam-macam lah aktiviti yang nak buat, nak bersukan. Okay, untuk malam ini dikatakan hujan di beberapa tempat, cuma di kawasan pedalaman lah, di sekitar Seremban ni tak berapa nak pasti. Cuma rasanya macam okay, mungkin aktiviti-aktiviti outdoor boleh dilakukan jugalah untuk malam ni, kan? Tapi kena tengok jugalah keadaan macam mana, kan, di sekitar kawasan perumahan anda ataupun di tempat yang anda nak pergi tu. Okay, apa-apa pun, pastinya anda kena terus layan Ekspresi Negeri FM hujung minggu ni dengan Fad, sebab Fad nak teman anda ni sampai pukul 12:30 malam. Kita sembang-sembang, kita layan lagu-lagu yang terbaik, boleh layan vibe sambil-sambil memandu ataupun tengah duduk dekat rumah rehat-rehat santai-santai pun boleh layan lagu-lagu macam ni. Alright, dan untuk pastinya malam ini, ataupun bukan malam lah, pagi nanti ada lagi peluangan-peluangan untuk FIFA World Cup 2026, Piala Dunia 2026. Pagi tadi dah selesai beberapa peluangan berlangsung untuk pusingan ke-32, maknanya dah selesai. Selepas ini pusingan ke-16 ataupun round of 16, di mana nanti Kanada akan bertemu dengan pasukan Morocco ataupun Maghribi. Pasukan mana yang menjadi pilihan anda? Pukul 5 pagi ada Paraguay bertemu pasukan Perancis. Yang mana satu yang anda rasa akan pergi, yang akan menang? Dan satu lagi perlawanan, iaitu Brazil menentang Norway pada pukul 4 pagi esoknya lagi. Dan saya rasa ini perlawanan yang paling menjadi tumpuan lah untuk round of 16 ataupun pusingan 16 terbaik ini. Jadi untuk peminat-peminat bola sepak yang macam kita-kita semua ni, kadang-kadang tengok, kadang-kadang tertidur, kadang-kadang terlajak, okay? Itu memang normal lah untuk bulan-bulan macam ni. Memang kita kena struggle sikit, tapi tak apa, sebab kita nak enjoy bola sepak terbaik dunia. Dan paling penting, anda boleh enjoy, anda boleh tengok dekat RTM, saluran Sukan Plus, saluran RTM Click pun boleh, dan pastinya saluran TV OK juga. Alright, dan satu lagi Fad nak kongsikan dengan anda, waktu solat fardu maghrib hari ini di Seremban akan masuk pada pukul 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua dari kami, Tim Ekspresi Negeri FM. Sekarang ni layan dulu Salam Music dan Mr. Malik, Cerita Kedai Kopi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hayat ye.

0: 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: 1, 2, 3, go!
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Kamu tahu nih Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang Grave ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Sekarang Fad teman anda untuk ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Baik, sekarang 8.10 minit malam, dah nak masuk 8.11 dah pun. Dan untuk waktu ini macam biasalah guys, jam yang terbaru Fad teman anda untuk 8 hingga 9 malam ini. Kita nak layan lagu-lagu baru Malaysia dan juga antarabangsa. Jadi lagu-lagu Gen Z je yang banyak untuk jam ini. Okay, kejap lagi ada macam-macam lagu daripada pelbagai genre, pelbagai zaman yang akan menemani anda dari 9 sehingga 12 tengah malam. Cuma untuk sekarang ini lagu-lagu Gen Z sajalah. Tapi kan kalau anda nak layan lagu-lagu permintaan anda, mungkin rasanya malam ni kalau layan lagu ni best ni sambil memandu ke contohnya kan. Sebab anda boleh hantarkan lagu permintaan anda untuk saya belanja lepas jam 11 malam nanti. 11 hingga 12 tengah malam tu, satu jam tu memang waktu untuk saya belanja anda lagu-lagu yang anda suka, lagu yang anda request. Jadi jangan lupa untuk hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp The Grand FM 0126030603. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu-lagu Gen Z, pastinya di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita ada Aisa Uji dan juga Amir Masdi dengan Mahkota, ekspresi Negeri FM.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Itu adalah lagu terbaru dari Hafiz Suib, Yang Engkau Mahukan tajuknya. Alright, dah ada banyak lagi lagu-lagu terbaru, lagu-lagu Gen Z yang akan teman kita dari jam 8 malam hingga 9 malam ini. Okay, dan Fad juga nak kongsikan sesuatu inisiatif yang baru, yang baru sahaja diperkenalkan, iaitu skim Lindung 24 jam. Jadi bila inisiatif baru ni diperkenalkan, lumrahlah kan, bila rakyat Malaysia, seluruh masyarakat ada akan beri pelbagai reaksi lah, sebab tak tahu lagi kan, mungkin benda baru. Jadi Perkeso telah pun menjawab segala pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan ianya dapat membuktikan lah daripada data yang boleh menepis segala persepsi negatif. Jadi bagi mereka, bagi Perkeso, cara yang terbaik untuk menjawab keraguan tersebut adalah melalui tindakan dan hasil yang jelas di lapangan, sebab sepanjang tempoh sebulan pertama pelaksanaan skim terbaru ini, dari 1 hingga 30 Jun, skim ini yang turut dikenali sebagai skim kemalangan bukan rencana kerja, telah pun menerima sebanyak 592 permohonan kes dengan purata hampir 20 kes sehari. Banyak juga kan kes dalam satu hari yang kadang-kadang kita tak perasan kan. Dan angka ini menjadi bukti kukuh bahawa perlindungan di luar waktu kerja sebenarnya amat-amat diperlukan oleh seluruh rakyat Malaysia. Malah dalam tempoh yang singkat tersebut, lebih 1.2 juta ringgit faedah telah pun berjaya disalurkan terus kepada orang berinsurans yang ditimpa musibah. Jadi kebimbangan yang kononnya skim ini sekadar retorik juga melesetlah apabila meneliti pecahan bantuan yang telah pun diagihkan kepada pencarum yang memerlukan. Sebahagian besar daripada pembayaran tertinggi setakat ini melibatkan kos implan yang mencecah 1.16 juta ringgit. Walaupun baru sebulan pelaksanaannya, tetapi dekat sini kita dah pun nampak perkembangan-perkembangan positif berkenaan dengan skim yang baru ini. Jadi pada akhirnya, respon terbaik Perkeso terhadap segala pertikaian tersebut adalah komitmen yang diterjemahkan melalui bantuan nyata kepada pekerja-pekerja yang ditimpa musibah, sama ada ketika mereka di rumah ataupun semasa mereka bercuti. Jadi di saat ada yang meragui, fakta-fakta ini telah pun membuktikan bahawa skim Lindung 24 Jam berdiri teguh sebagai perisai ekonomi sejati untuk rakyat Malaysia. Macam itulah perkongsian daripada Perkeso. Jadi inisiatif ini sebenarnya memang sangat-sangat diperlukan. Bagus juga kan, untuk melindungi. Kalau sebelum ini hanya melindungi pekerja adalah apa, sewaktu bekerja, kemalangan-kemalangan yang untuk apa, yang berlaku selepas kita pulang dari tempat kerja ke rumah ataupun dari rumah nak ke tempat kerja, itu sahaja kan. Tapi bila adanya macam ni, maknanya diperluaskanlah, lebih terlindunglah kan, bolehlah kita elakkan perkara-perkara yang tidak diingini ni. Jika terjadi, sekurang-kurangnya kita tak adalah cemas kan, bila tengok poket, macam itulah kan cerita dia. Okay, dan alhamdulillah banyak lagi yang anda boleh baca, yang anda boleh cari sendiri berkenaan dengan skim Lindung 24 jam ini, baru sahaja sebulan dan nampaknya ada impak-impak yang baik. Jadi harapnya kita semua pun insyaAllah akan sebagai pekerja kan, Fad pun pekerja juga, kita akan dilindungilah daripada segi kewangan juga kan. Tak adalah kita risau sangat. Alright, baik, ada banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda, tapi yang ini penting juga sebab sekejap sahaja lagi akan masuknya waktu solat fardu isyak hari ini di Seremban dan juga di Port Dickson, pada pukul 8.42 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk semua sekejap lagi, sebab sekarang kita ada lagu daripada Stormzy, Blessing, lagu official FIFA 2026. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Jason.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia sambut dari Fimi Don featuring Faizal Tahir. Sambut tu, si kata dia tu, sampai aku mati buat untuk Tuhan. Cik, terbaiklah kan? Alright, sekarang dah 8.54 minit malam. Selamat malam dan selamat memandu kepada anda semua yang sekarang ini berada dekat atas jalan raya. Hati-hati. Dan pastinya Fad doakanlah agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak pada pukul 8.42 minit malam. Jadi Fad dan juga tim ekspresi nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat di seluruh negara. Cewa. Alright, kejap lagi kita nak berhenti rehat seketika macam biasa untuk utama 9 malam. Lepas tu kita akan terus berhibur bersama dengan Fad sehingga jam 12.30 malam dalam ekspresi hujung minggu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan KPK timnya Menteri Komeng. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.

0: Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
1: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Dato' Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
2: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albi Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: ke perkembangan luar negara. Ketua junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Ming Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos. Ia sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Ming Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirov. Di Kirovets, Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Oh yeah, kembali bersama-sama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hujung minggu saya ucapkan buat anda semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami di Negeri FM. Dan anda kena terus layan sehingga jam 12.30 malam ini, sebab ada banyak lagi lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini yang kita nak kongsikan dengan anda. Juga cerita-cerita untuk Piala Dunia 2026 yang sedang pun berlangsung sekarang ini. Kalau pagi tadi baru je selesai perlawanan untuk pusingan ke-32. Selepas ini akan bermula pula round of 16 ataupun pusingan yang ke-16. Jadi apa kata anda, terus stay tune dengan Fad. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini di frekuensi utama kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian macam biasa, stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita berhibur dulu dengan Projector Band featuring Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Ekspresi Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Tell me what I got to do.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila?
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai. Bila-bila?

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Joe Flizzo featuring Alif, Sampai Jadi. Baru saja menghiburkan anda. Alright, cerita Sampai Jadi pagi tadi telah pun berakhirnya perlawanan-perlawanan untuk round of 32, perlawanan 32 terbaik yang terakhir lah untuk Piala Dunia 2026. Kita mulakan dengan perlawanan yang awal dulu, iaitu perlawanan di antara Australia, wakil, satu-satunya wakil Asia yang tinggal, bertemu dengan pasukan Egypt ataupun Mesir. Okey, perlawanan ni Fad sempat tengok, tapi yang penalti tu tak sempat, tertidur dah. Okey, di mana perlawanan ini dapat dijaringkan gol daripada Imam Ashour untuk pasukan Mesir mendahului 1-0 di minit yang ke-13. Kemudian selepas paruh masa di minit yang ke-55, juga pemain Mesir Muhammad Hani menjaringkan gol, tetapi untuk Australia lah sebab dijadikan gol sendiri. Okey, kemudian perlawanan tamat sehingga 90 minit dengan keputusan seri satu sama. Kemudian ada extra time juga, tidak berjaya nampaknya untuk kedua-dua pasukan ini menjadikan gol kemenangan. Jadi terpaksalah perlawanan ini diputuskan dengan penentuan sepakan penalti. Untuk sepakan penalti memihak kepada pasukan Mesir apabila berjaya menewaskan Australia untuk sepakan penalti 4-2. Ini bermakna Mesir akan terus bara ke peringkat seterusnya, 16 terbaik. Terbaiklah perlawanan ini pun kita tengok lama kan, sebab tak gol-gol juga. Itu yang ngantuk tertidur Fad tu kan. Tapi rasanya ramai juga yang dah pun target Mesir akan mara kan. Begitu juga Fad pun sama jugalah. Tapi kita rasa sedih juga bila satu-satunya wakil Asia yang terakhir juga tidak lepas ke peringkat 16 terbaik. Tapi it's okay, tidak mengapa. Kita akan buat dengan lebih baik lagi. Asia akan mengaum lagi selepas ini, okay? Dan kemudiannya perlawanan seterusnya, ini juga perlawanan tumpuan, ditunggu-tunggu juga. Sebab pasukan ini pasukan yang pertama kali jejakkan kaki ke Piala Dunia dan terus memamerkan aksi yang menarik sehingga sampai ke round of 32, di mana pasukan Cabo Verde ataupun Cape Verde yang sebelum ini pernah bermain perlawanan persahabatan dengan skuad Harimau Malaya kita. Ingat tak? Kita pernah seri, lepas tu pernah kalah jugalah. Okay, kira hebat juga pasukan Cape Verde ni. Okay, dan kemudiannya mereka ni bertemu pula dengan pasukan yang menjuarai Piala Dunia sebelum ini, iaitu Argentina. Jadi perlawanan ini juga menarik. Ada 5 gol untuk perlawanan ini secara keseluruhannya, di mana pada mulanya Lionel Messi berjaya menjadikan gol pertama untuk Argentina di minit ke-29. Kemudian selepas separuh masa pertama di minit ke-59, Deroy Duarte menjadikan gol penyamaan buat pasukan Cabo Verde. Kemudian tamat perlawanan dengan seri satu sama. Kemudiannya di minit ke-92, Lisandro Martinez berjaya membawa Argentina berada di depan. Di minit yang ke-92, keputusan 2-1. Kemudian Sidney Lopez Cabral tidak putus semangat pasukan Cape Verde ni selepas beliau menjadikan gol yang kedua, gol penyamaan buat pasukan Cape Verde di minit ke-103. Dan kemudiannya satu lagi gol hasil jaringan pemain Cape Verde juga, iaitu Dani Borges. Pemain ini menjaringkan gol sendiri. Okey, jadi itu bermakna secara keseluruhan tamat perlawanan keputusannya memihak kepada juara edisi yang lalu, iaitu Argentina berjaya menewaskan Cape Verde ataupun Cabo Verde dengan keputusan 3-2. Jadi Argentina akan mara ke peringkat 16 terbaik dan perlawanan yang terakhir untuk peringkat 32 terbaik, iaitu pasukan Colombia bertemu dengan pasukan Ghana. Alright, di minit yang ke-14, John Arias berjaya menjaringkan gol untuk pasukan Colombia. Dan kemudiannya selepas tamat perlawanan, tiada lagi gol yang dijaringkan. Keputusan sehingga ke tamat permainan, Colombia berjaya menewaskan Ghana dengan 1-0. Alright, jadi Egypt, Argentina dan juga Colombia berjaya mara ke round of 16. Dan untuk round of 16 ataupun perlawanan 16 terbaik ni, ada banyak lagi perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung, termasuklah perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti pukul 1 kalau tak silap saya. Kejap lagi kita sembang lagi tentang perlawanan-perlawanan 16 terbaik yang akan berlangsung pada pagi nanti, dan pasukan-pasukan mana yang
mara ke peringkat 16 terbaik. Tapi sebelum tu, jom berhibur dulu dengan ini juga lagu official dari FIFA 2026, Danny Ocean dengan Partidazo. Ekspresi Negeri FM. Full Harmony.

0: streama langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi persembahan dari Hil Husaini featuring Dayang Nur Faizah dengan lagu Haram, baru saja menghiburkan anda. Lagu tajuknya je haram tapi lagunya tak haram, okay? Alright, dan pastinya anda sekarang kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Kita dah pun berada di jam yang kelima. Bukan-bukan, jam yang keempat. Fad bersiaran menemani anda. Sekarang dah pun pukul 10 malam. Harapnya malam anda masih lagi terbaik, masih lagi rancak. Ada bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dan salam hujung minggu juga saya ucapkan. Mesti ramai yang keluar berjalan-jalan. Ada yang selesaikan urusan, ada yang buat aktiviti. Sekarang ni ramai yang buat aktiviti sihat kan. Ada yang running, ada yang pergi high rocks, ada yang main bola sepak, main liga dan sebagainya kan. Apa pun, Fad doakan agar anda semua terus ceria macam tu. Terus selamatlah buat aktiviti-aktiviti yang anda suka. Okey, kita nak sambung tentang Piala Dunia 2026. Yang mana tadi Fad dah kongsikan dengan anda pelawanan-pelawanan yang telah pun selesai pagi tadi untuk perlawanan terakhir bagi round of 32 ataupun pusingan ke 32. Sekarang ni hanya tinggal 16 sahaja pasukan yang akan berentap untuk terus menjadi juara dunia. Tapi ada 16 lagi pasukan dan juga ada beberapa lagi perlawanan yang perlu ditempuh oleh pasukan-pasukan ini untuk terus bara ke quarter final ataupun suku akhir. Okey, di mana perlawanan yang paling awal adalah perlawanan yang akan bermula pagi nanti pukul 1 pagi, di mana pasukan tuan rumah Kanada akan bertemu pasukan Morocco ataupun pasukan Maghribi. Jadi anda rasa untuk perlawanan ni pasukan mana yang akan pergi, yang akan mara? Adakah tuan rumah sebab ada kelebihan tuan rumah, ataupun skuad Morocco ataupun Maghribi yang sekarang ini memang skuad yang agak baik? Dan untuk Piala Dunia yang lepas, pasukan ini berjaya sehingga ke peringkat separuh akhir. Jadi ini antara 4 pasukan terbaik dunia. Jadi yang mana satu pilihan anda? Kalau nak kongsikan, boleh WhatsApp dekat Fad. Boleh hantarkan di 012-603-0603. Cubalah ramal. Apa ramalan anda? Pasukan mana yang anda rasa menang? Berapa gol? Okay. Dan selepas itu pukul 5 pagi ada satu lagi pertembungan di antara pasukan Paraguay bertemu pasukan Perancis. Jadi ini juga menarik. Dan saya rasa untuk perlawanan ini mungkin agak sukar buat Paraguay. Tetapi kan, kita dah tengok beberapa kejutan yang telah pun berlaku dekat Piala Dunia ni. Pasukan yang mungkin sebelum ini kita rasa macam tak boleh gol. Pasukan yang mungkin baru ataupun jarang ke peringkat kalah mati, kan, tiba-tiba buat kejutan. Itu perkara biasa dalam bola sepak kan. Tapi apa pun, kita kena nantikan pukul 5 pagi nanti. Okey, kedua perlawanan ini pastinya anda boleh saksikan di RTM secara percuma kerana kami adalah official broadcaster untuk Piala Dunia 2026 ni kan. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Ada juga saluran khas untuk Piala Dunia 2026. Sebab tu kena download. Okey, muat turun aplikasi RTM Click sekarang di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Okey, kemudiannya pada hari Selasa nanti ada pertembungan di antara satu lagi tuan rumah, iaitu USA ataupun Amerika Syarikat akan bertemu pasukan Belgium. Selepas itu, perlawanan yang ditunggu-tunggu, Portugal. Pasukan yang diketuai oleh Cristiano Ronaldo akan bertemu dengan pasukan Spain. Pasukan muda sekarang ini kan, kalau kita tengok pakai striker pun Oyarzabal. Okey, menarik sebab banyak pemain-pemain muda Spain yang memang kita tahu mereka punya tiki-taka, mereka punya cara permainan kan. Jadi ini sangat-sangat menariklah pasukan mana yang akan mara ke peringkat seterusnya.

dekat suku akhir pula. Kemudian Brazil akan bertemu pasukan Norway. Pertemuan antara Vinicius Junior dan juga Erling Haaland. Ini pun menarik juga. Rasanya ramai yang tertunggu-tunggu. Kemudian Mexico, satu lagi tuan rumah akan bertemu pasukan England. Ini pun saya rasa fight-fight ni. 50-50, tak tahu pasukan mana yang boleh menangkan. Mexico dengan kelebihan tuan rumah dan tahun ni dapat bermain dengan baik juga. England dengan skuad muda yang pun boleh dikatakan agak baik juga dengan adanya Harry Kane di atas. Kemudian pasukan Switzerland akan bertemu pasukan Colombia. Dan akhir sekali adalah pasukan juara musim lalu, Argentina, akan bertemu pasukan Egypt ataupun Mesir. Di antara pertemuan Lionel Messi dan juga Mohamed Salah. Wah, menarik kan? Aha, betul lah. World Cup ataupun Piala Dunia ni semakin lama dia akan semakin mendebarkan aksinya. Sebab daripada banyak pasukan kan, daripada 48 pasukan jadi 32. 32 jadi 16. Selepas ini untuk quarter final tinggal 8 sahaja pasukan terbaik. Jadi itu membuatkan kita teruja lah kan, sehingga kan ada yang tak cukup tidur, ada yang tak sempat tidur, ada yang terlajak bangun, ada yang tertidur sambil tengok. Macam-macam ragam lah untuk Piala Dunia. Memang orang kata demam bola sepak lah sekarang ni kan. Jadi anda yang akan saksikan perlawanan pada malam ini ataupun pagi nanti di antara Canada dengan Morocco, pasukan mana yang anda pilih untuk menang? Berapa skor yang anda rasa boleh terjadi lah untuk malam ni? Cuba share, cuba kongsi dengan Fad. Hantarkan di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Satu lagi, anda boleh juga untuk hantarkan lagu permintaan anda. Terletakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantar terus ke WhatsApp Negeri FM. Sebab pukul 11 malam nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu kesayangan anda. Tapi sekarang ni kita berhibur dulu dengan Daus dengan Kenapa, ekspresi Negeri FM.

0: menentang Maghribi, Grandstand 12.30 malam, Sepak Mula 1 pagi, Paraguay menentang Perancis, Grandstand 4 pagi, Sepak Mula 5 pagi, rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan konstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, the legendary Flybeats. Mengapa perpisahan yang kau pinta. Baru sahaja menghiburkan anda di ruangan Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Sekarang dah pun 10.24 minit malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Okay. Fad nak kongsikan dengan anda satu show, satu rancangan yang anda kena tunggu esok pukul 10 pagi, iaitu Carta Hits Negeri FM. DJ Zul akan teman anda dan nak kongsikan dengan anda lagu hits terbaru, 20 lagu hits untuk pukul 10 hingga pukul 12.30 hari. Okey, kalau anda tengok dekat media sosial kami ataupun anda sering ikutilah carta Instagram FM ni, okey, anda boleh tahulah top 5-nya. Untuk minggu lepas, top 5-nya adalah lagu ini. Di nombor 5 dari Nabila Razali, lagu Balas Baik. Lagu di tempat yang keempat, lagu dari Ernie Zakri, Dansa. Di tangga yang ketiga, lagu Gena Sara dari Emilia Azizan. Di tempat yang kedua, Ahai dari Siti Nordiana. Dan juara minggu lepas, Dalam Diam dari Mujahid Hafiz, Zenakal featuring Zamir Haris. Jadi untuk esok pula, minggu ni, adakah top 5 ini akan berubah kedudukannya ataupun ada lagu yang akan terkeluar dari top 5 dan mungkin ada juga lagu-lagu baru ni, lagu-lagu hits ni yang akan terkeluar dari carta hits di Grand FM. Juga lagu apa yang akan dicalonkan dan juara untuk minggu ini. Mungkin berbeza ceritanya kan. Dan pada masa yang sama juga, nanti DJ Zu akan kongsikan dengan anda antara hiburan-hiburan daripada artis-artis dan juga selebriti lah tanah air dan juga luar negara. Alright, jadi jangan lupa temu janji anda untuk layan lagu-lagu hits dalam carta hits Negeri FM esok hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12.30 hari. Tapi kalau anda tak sempat nak dengar, tak sempat nak layan, jangan risau. Pada malam itu pukul 9.15 minit malam, anda boleh dengarkan siaran ulangannya. Alright. Dan untuk anda yang memandu juga, hati-hati di jalan raya. Pastinya kalau rasa mengantuk, berhenti dululah dekat tempat yang selamat. Rehatkan diri sekejap, segarkan diri kita kan. Lepas tu rasa dah okey, boleh teruskan pemanduan. Hati-hati di jalanan. Alright. Dan kita nak dengar lagu yang berada di nombor 5 untuk carta hits Negeri FM minggu lalu. Lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik, dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: kawasan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu kini kembali menghiburkan anda. Alright, tadi Ed Sheeran dengan Bad Habits baru sahaja menghiburkan anda. Sekarang ini kita nak beritahu dengan anda pukul 11 malam nanti kita akan beri laluan untuk utama 11 malam dan kemudiannya selepas selesai berita anda akan kembali bersama Fad untuk jam yang terakhir dalam Ekspresi Negeri FM. Di mana Fad nak belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Lagu apa yang agak-agak rasa macam sedap, nak dengar sedap, nak layan malam ni. Boleh hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi sekali. Boleh selitkan ucapan kalau nak. Lepas tu hantarkan terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Sebab macam biasa kalau dengan Fad pukul 11 malam ni, memang Fad belanja lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada yang dah hantarkan lagu permintaan masing-masing. Ada yang nak dengar lagu Relakan Jiwa dari Hazama. Ada yang nak dengar lagu Hajat dari Haida. Ada yang nak dengar Menanti Sebuah Jawapan dari Padi. Okey, ada lagi lagu-lagu permintaan yang rakan pendengar kita nak dengar. Boleh hantar cepat-cepat. Alright, jangan lupa hantar terus ke WhatsApp kami. Kejap lagi Fad belanja anda. Alright, dan kita nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk pemain persorangan profesional negara. Lama kita dah tak dengar tentang pemain ini. Mungkin disebabkan prestasinya agak kurang memuaskan lah untuk tahun ini kan. Iaitu tentang Lee Zijia, yang kali ini beliau bangkit untuk melangkah ke separuh akhir terbuka Kanada selepas beliau berjaya melewaskan pemain dari Taiwan iaitu Wang Po Wei secara straight set 21-15, 21-13 dalam aksi suku akhir yang pada kemenangan itu dicatat dalam tempoh hanya 34 minit sahaja. Menyaksikan beliau yang juga merupakan pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 membuat penampilan separuh akhir pertamanya untuk musim ini. Nampak tak, setelah sekian lamanya mungkin kali ini kejayaan akan menjadi milik Lee Zijia kan. Dan sekarang ini beliau berada di ranking ke-60 dunia. Sebelum ini tidak pernah mara ke peringkat separuh akhir mana-mana kejohanan sejak temasya Olimpik Paris 2024. Dan yang akan menanti beliau di pusingan separuh akhir ialah wakil dari Jepun iaitu Riki Take yang mara dalam satu lagi aksi suku akhir. Jadi pertemuan ini adalah yang kedua untuk kedua-dua pemain selepas menyaksikan sebelum ini Zijia berjaya menewaskan Take pada aksi kelayakan terbuka Australia di Sydney bulan lepas. Kalau kita ikut rekod ni, nampaknya kita memang yakin yang Lee Zijia akan membuat comeback untuk ke pentas final. Kita harapkan begitu dan kita doakan jugalah untuk kejayaan bagi Lee Zijia dan juga semua pemain-pemain badminton negara. Alright, kita nak berhibur dulu dengan Yuna featuring Sonawan. Pulang terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hit

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: itu semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua uang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal alas sendiri permit, kita boleh dapat lebih sikit.
1: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
2: Program Pembaharuan Taksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri taksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
4: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
2: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qasim Gharibabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, kembali untuk jam yang terakhir Fad bersiaran menemani anda. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM, masih lagi hantarkan ucapan dan juga hantarkan permintaan lagunya. Sebab untuk jam yang terakhir ini memang Fad akan belanja anda lagu-lagu yang anda minta. Jadi standby dengar lagu yang anda dah pun request. Alright. Sebab untuk malam ni Fad dapat tadi lagu Hajat daripada Haida. Ada yang nak dengar lagu Relakan Jiwa dari Hazama. Ada yang dengar Menanti Sebuah Jawapan dari Padi. Ada juga nak dengar Kurisan Terakhir dari Fredo. Okey, semua lagu tu akan ada sekejap saja lagi untuk playlist hiburkan anda untuk malam minggu ini. Okey, jadi layan malam hujung minggu ini bersama dengan Fad di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga boleh terus layan, boleh terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan lagu daripada Biduan Nita Negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Seindah Biasa. Ekspresi Negeri FM.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Yup, The Great Feminat sampai bila-bila. My Chemical Romance, MCR dengan I Don't Love You. Baru sahaja menghiburkan anda. Tapi itu tak bermakna saya tak sayangkan pendengar-pendengar The Great FM. Saya sayangkan anda semua kerana terus teman saya, terus dengan The Great FM. Tak kira dekat mana sahaja anda berada, bila-bila masa sahaja kan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi ini boleh menjadi kenangan indah lah untuk kita. Sama-sama teman berteman di ruangan udara ini. Kan dengan lagu-lagu yang anda suka juga. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Gitu juga untuk anda yang terus dengan Negeri FM, yang terus ikuti kami di semua platform media sosial. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Okey, siaran dah nak berakhir untuk Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Saya cuma nak ingatkan anda, pagi nanti jangan lupa untuk saksikan perlawanan untuk Round of 16 ataupun persaingan 16 terbaik pada pukul 12:30 malam ini, di mana Canada tuan rumah akan bertemu pasukan Morocco ataupun Maghribi. Dan pukul 4 pagi nanti anda boleh saksikan perlawanan di antara pasukan Paraguay dan pasukan Perancis yang akan bersiaran secara langsung di TV OK dan juga RTM Play. Untuk Canada dan Maghribi, live di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Play. Sampai kita jumpa lagi untuk esok dalam Ekspresi Negeri FM. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Bye-bye.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, ya. Pada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

0: Sekarang pun streama langsung di RTM Play.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak. Terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Ah, senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah . Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 . Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah . Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Ui, budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan dah kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, misteri di sebalik mata. Misteri malam di sebalik mata . Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam gini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi, eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri, dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, rindu juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dan dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: Aida Jia.
1: Ya, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat kan?
0: Tak apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada tak sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan.

0: kesihatan selepas ini, insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian, kita bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Anaf. Alhamdulillah.
2: Aida. Anaf dan juga Aida.
1: Aida.
2: Selalu bertukar-tukar pasangan.
0: Ya, yeah, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni, pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Ha, betul tak, Dr.?
1: Betul, betul.
0: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Dr. kan?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Tapi Dr., saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
0: Oi, tunggu sahaja.
2: Saya risau.
0: Ha, tapi itu apa, ada yang disebut sebenarnya. Dapatkan. Macam mana, Dr.? Silakan. Dah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal atla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha alfuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Atla'tu fil nar fara'aitu aktsaru an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi SAW, uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kalyawm qad afda wa ra'aitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan, bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tidak tak ramai, sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
2: puas hati.
1: Itu betul kawan, justru tak tahu lah. Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah. Ramai di kalangan isteri perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami pun ada buat perangai. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melaknat, mengumpat, kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai dalam neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga dari kalangan wanita pun banyak tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
2: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
1: Baik. Cantik soalan ni doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita tak boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni.
2: Ajirni.
1: Pendek. Tu pendek.
2: Allahumma ajirni minan nar.
1: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Kenapa ni?
2: Jadikan solat, amalan, ya?
1: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat sebaik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azaba jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan ya Allah, fulan berfulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak neraka pun mendengar doa tadi. Jadi oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi, Allahumma ajirni minan nar, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bersyukur samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Okay? Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masuk dalam kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
2: Oh, RM5 naik lagi
1: RM5 pasal contohnya macam tu lah. Maksudnya ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya 7 suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Yeah. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat. Tapi apa pun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'adz ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak masa yang panjang. Maka Mu'adz tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solah, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasum Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kawan adiluk ala ababil kisah. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu.
0: Wallahualam. Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, Doktor. Jangan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, tindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Okey, Doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bising-bising?
1: Oh, Doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi, Doktor.
2: Oh, ya, Doktor?
1: Haa.
2: Oh, ya, tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana, Doktor?
2: Bunyi kipas,
1: Doktor. Bunyi kipas, okey. Baik, Doktor, kita nak teruskan soalan kita, Doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, Doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul,
1: Doktor? Ha. Doktor, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Sepertinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita tarik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Terutama sekarang dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan dah, dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia akan
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, bekerja sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang mengeluarkan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dia cakap dulu,
3: rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah dosa kemaluan. Kena jaga ya, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang, jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit, lepas tu hilang terus, lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta, ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim, tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat ini, jagalah baik-baik. Solat ni tonggak kita, tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita, memanglah. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair, ala unabbi'ukum bi'akbar kabair. 3 kali Nabi sebut, kari itu mana? Perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak, dengan cara mengajuk dia, dengan cara bahasanya, layan je lah. Macam itu pahala, ingat itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu
3: tapi,
2: bapa kita.
3: Tapi doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu doktor?
2: ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah, ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Alhaqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Haji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, dia tahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. alhaqna bihim zurriyatahum wama alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang saleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, sila masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus ya. Sampailah kita ke akhirat nanti. InsyaAllah. InsyaAllah.
3: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
2: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkan orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je, orang yang hidup macam saya doakan Aida, Aida doakan anak, boleh tak? Kita saling doa mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup tenang. Itu boleh, tak masalah. Apa

0: Balik Mata Misi Tersembunyi Ibarat Tersiarat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas itu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Kalau orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apakah hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah, kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hambali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok, okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey, saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam ni, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far yang menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, kiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, kawasan ahli Korea tu adalah ahli masjid, masjid ada tabungan duit daripada orang ramai, apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati. Dahlah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak bawa kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapa saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesai lah, dia pun tak rasa susah hati, buat majlis pun di masjid dan soalnya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ketiga, apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, kita betul baca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa salahnya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa, hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya, kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahualam.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul
3: A'raf.
2: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua kiri berat.
2: 50-50 atas pagar atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik tapi ini Ashabul A'raf, mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ula'il ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah dirahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ.

0: masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Mm-mm. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Mm-mm. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka.
1: Wallahu a'lam.
2: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan negara dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
0: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
2: Talian hayat tu.
0: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafa'atul kubra. Syafa'at Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau boleh kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana. Syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman, tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Syafaat Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya, meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahlin nar. Jadi tigalah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Dikala itu kita tengok inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafa'atul Qur'an. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu, tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat. Dan kita banyakkan mengikuti Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar

0: kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan doktor.
2: Silakan.
0: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Waktu kita dah pijak saja bumi syurga,
2: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir rabbir rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi-sesi akan datang kita akan kupaskan, wallahu alam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Dr. Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan doktor Manawi. Mungkin rupa kita dah masuk syurga.
2: Insya-Allah saya nak balik nanti.
1: Balik. Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sana FM dan juga Sana National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

kita tahu ini lagu wajib untuk JBH, Kemburu Hantu Gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taipei ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buruh Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis. Selamat tengah malam, itu tadilah ya. Cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi. Dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada ya. Okey, kita ada Syahrul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Game Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula, ke mana hilang? Okey, kejap. Rashida Safil, Rashida Eddy kita ada. Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani, amboi-amboi, ibu roh hantu dia bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir, kita ada UPS, salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehah Din, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa, kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbia, amboi-amboi merahnya bunganya. Ucu Salbia sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbia. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin, kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live TT kita. Di live TT kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada Luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni, terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap, kalau senyap sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman, cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH Game Buruhan.

sebuah lagu daripada Left-Handed untuk anda, Legenda Cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu Legenda Cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana cuba jadi aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Joe. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh. Memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan eh. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula, 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Juara Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Ah, betul. Apapun, tahniah kepada Morocco. Sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walau apapun, sambil layan Nasrul FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 eh. Tahniah Morocco. Ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya ya. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco. Sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta. 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sabar lagu rancak untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 tu dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat eh. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

Sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat ni. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gang Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu eh. Baca doa tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata. Mimpi yang indah-indah. InsyaAllah eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong kan, asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walau apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan, untuk keadaan yang sangat-sangat cepat, segera kan. Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mi segera lah Kita kerap kali makan mi segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mi segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar, jadi kita capailah mi segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih Perak. yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long, kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apapun jom kita layan lagu ini. Lagu daripada jom teka siapa ni, siapa penyanyi seterusnya ini. Apapun jom kita layan lagu ini, lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Lagu-lagu terbaik

0: Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang yang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Ha. Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu dan nak bagi salam dulu ni, nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah, aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun kau sunat, tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun, tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ya. Ataupun kita datang rombongan ramai, memadai seorang sudah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok keadaan. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula. Assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Ya, tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah. Nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin, sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab, katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahu lah, minta maaf lah, saya puasa. Tak payah kan? Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke, tak? Tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, apa ni, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Soal makan tak makan tu lain cerita. Hatu kita yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Haj, dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin, dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa. yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, masa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup lah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tak, dia boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita bagi salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, naklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum. Man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke. Tak boleh kita paksa gitu. Beri salam. Yeah. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin, Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempatlah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak ada baju ke tak? Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wada je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Ya, wada je lah. Kan? Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah, semoga mendatangkan manfaat pada kita. Dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allah

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh. Harga ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin, ya, menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026, ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi MyJalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ini sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik, masa yang sama sebenarnya dia menjaga komunikasi. Contoh mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
0: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni, aku tahu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh memang kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 10

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM edisi Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah bertemankan Zu sampailah pukul 12.30 hari nanti, dan Rada Extra buka siaran untuk edisi hari ini. Baiklah, untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, Zu doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik. Apapun segala perancangan kita hari ini dipermudahkan. Amin, insyaAllah. Dan sebentar tadi, azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.55 minit pagi. Dan hari ini syuruk pada pukul 7.07 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zu dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: silih.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Selamat pagi. Dengar Negara Far, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. Zu ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, Zu doakan agar hari ini hujung minggu anda semua dipermudahkan ya. Okey, baiklah, untuk hari ini bertemankan Zu sampailah pukul 12.30 hari nanti. Semestinya ada pelbagai pengisian untuk hari Ahad ni, okey? Untuk anda semua, apa perancangannya tu? Cuti ke? Kerja ke? Kalau ada ucapannya untuk hari ni kan? Hantar je dekat 012-603-0603. Sebentar nanti kita nak tinjau juga Jabatan Meteorologi Malaysia, macam manalah ramalan cuacanya untuk hari ini kan? Ada yang nak poi berkelah. Jadi nak kena tahu cuacanya macam mana. Jomlah nak jap lagi Zu kongsikan. Okey, terus bersama dengan Zu dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jelzy Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Satu, dua, tiga, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Grand Family sampai bila-bila sama pagi. Hari ini Radar Extra bertemankan Zul sampai pukul 12.30 hari nanti. Okey, anda yang bercuti tu selamat bercuti. Kepada yang bekerja tu selamat bekerja. Yang mana bercuti tu apalah perancangan anda hari ini kan? Ada tak yang pagi ni ajak saudara mara, ajak orang kata jiran kau kan? Makan sama-sama sarapan, hari ni masak sedap-sedap kan? Duduk dekat tepi rumah, bersantai. Atau ada juga pagi ni yang rancang dengan ahli keluarga nak jalan bersiar-siar dekat taman ke? Nak keluar peluh sikit pagi ni kan? Mana tahu. Dan ada juga yang nak cari kedai yang tular dekat social media. Ada yang nak cari kedai-kedai viral longkobar kan? Jomlah roja-roja Zoo dekat 012-603-0603. Okey, baiklah. Kalau kita tengok ya di Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuacanya untuk hari ini kalau seluruh negeri sembilan, pada sebelah pagi ini diramal hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Macam mana orang kat PD tu, okey ke tidak cuaca pagi ni? Manakala di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam diramal hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga, dan suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius. Kalau anda nak tengok keadaan orang kata ramalan cuaca dari semasa ke semasa kawasan anda, boleh terus je layari met.gov.my. Okey, yang mana tengah memandu tu hati-hati. Kemana sahaja hala tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jom kita layan persembahan Noh Saleh, Terbang.

0: Permisi kembang, umur 8 tahun, sekolah tamat tahun kejap. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 내게 하얗게
1: Ah, jangan ada alih radio wan, jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Persembahan Faradia dengan lagunya Bertahta di Hati. Semoga semua lagu yang kita siarkan hari ini dapat menghiburkan hari anda. Okey, baiklah, tepat je pukul 7. Jom kita sama-sama dengarkan utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi dulu sebab nanti jam yang kedua Zul akan terus teman anda sampai lah pukul 12.30 hari nanti, okey? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
1: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
2: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
3: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sofian Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillet Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomber Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu buat anda semua pendengar Negeri FM. Mungkin ada yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini. Ni Hazu dekat konti ni nak teman anda semua sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Ons ke tak ons? Okey, dan untuk hari ini, Rada Extra edisi Ahad semestinya ada pelbagai pengisiannya. Mana pemantun-pemantun setia Negeri FM tu kena siap sedia pukul 8 pagi nanti. Kita on untuk moh kita berpantun. Mungkin ada juga yang baru dengar, yang suka berpantun. Jomlah sertai sekali pukul 8 hinggalah pukul 10 pagi nanti. Siap sedia dengan pembayang yang Zuk akan kongsikan, okey? Seterusnya pukul 10 sampailah pukul 12 tengah hari, kita akan terus layan carta hits Negeri FM bertemankan Zoo juga. Ada pelbagai orang kata pengisian mengenai dunia hiburan dan juga semestinya ada 20 lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam. 10 sampai 12 tengah hari. Okey, baiklah, hujung minggu ni kan, yang mana bercuti tu mungkin ada yang nak berjalan-jalan hari ni kan, atau ada yang dari luar negeri 9 hari ni masuk ya kat negeri 9, radio tu hanya dapat frekuensi 92.6 sahaja. Hari ni Zoo nak ajak ramai-ramai ni, jomlah. Hari ni kan hari Ahad, kita terokai keindahan seluruh negeri 9 ni. Banyak lokasi-lokasi menarik, lokasi yang sangat cantik, indah dengan alam semula jadinya. Boleh juga bersiar-siar di pantai Port Dickson, atau ada yang hari ni nak mendaki. Itu Gunung Angsi tu. Bukan main cantik lagi sepanjang trek Gunung Angsi tu. Dan kalau anda sukakan orang kata alam semula jadi juga, boleh santai-santai kat Ulu Bondo ko, ataupun ada juga dekat Jeram Toi. Dan bagi yang gemar sejarah dan budaya, apa lagi, boleh datang ke Museum Negeri di Seremban, atau boleh juga jalan-jalan di Pekan Seri Menanti. Dan untuk anda semua, apapun urusannya, Zoo doakan agar semuanya dipermudahkan. Okey, terus bersama dengan Zoo dalam Rada Pagi. Ni Graf Amin, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, batang ampi atuk je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je.
2: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk di diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Bertemankan Zoo hari ni sampailah pukul 12.30 hari nanti. Okey, yang mana tengah memandu tu hati-hati. Pastikan anda dalam keadaan yang baik. Orang kata segar, sihat, barulah anda mulakan pemanduan. Ya, kalau rasa mengantuk tu, carilah lokasi yang sesuai untuk anda berehat dulu, lelap dulu ke kan. Lepas tu barulah anda kembali mulakan perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang mana tengah sarapan sambil layan Negeri FM tu, selamat menjamu selera. Tak ada ke yang nak hantar gambar ke kan, apa menu sarapan anda pagi ni? Zoo pun nak tengok juga. Tengok gambar pun jadilah. Dan ada juga yang dalam perjalanan nak hantar anak-anak ke sekolah sebab hari ini ada sukan. Atau ada juga yang hari ini satu keluarga angkut saudara maranya pun nak jadi pasukan sorak untuk anak-anak yang sertai sukan dekat sekolah hari ini kan. Tahniah juga saya ucapkan atas orang kata semangat anda tu. Ada yang orang kata persiapannya tu bukan persiapan anak yang nak sertai sukan ni, persiapan ibu bapa ni, siapkan suara nak menjerit. Ada juga yang dah siapkan barang-barang orang kata nak bersantai-santai kat padang sambil sokong anak kan. Apa pun urusan anda, semoga anda semua dapat orang kata enjoy hari ni bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan insan tersayang. Semoga baik-baik saja dan ceria aja untuk anda semua. Okay,
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Nogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mano lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya,
1: kok? Iya. Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendaraan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
4: Ingat sampai bila-bila, dah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra edisi Ahad hari ini, 5 Julai 2026. Baik, macam biasa setiap hari Ahad kita ada Moh kita berpantun. Pembayang hari ini, tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Okey, sekali lagi Zu ulang, tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Yang mana nak berpantun dengan Zu, boleh telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Kalau malu-malu kan, boleh juga hantarkan pantun anda menerusi WhatsApp konti di Graf FM 012-603-0603. Mah kita berpantun.